0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 8 ini ya, mungkin nanti Ratri juga mau ngasih topik ini yang seru buat kamu di pagi hari ini ya. Untuk yang mungkin lagi masih di jalan ya, mau berangkat ke kantor, mau ke sekolah. Kalau ke sekolah jam segini kayaknya udah telat kali ya. Buat teman Pro 2 yang baru berangkat ke kantor, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk dibawa bekal makan siangnya, atau mungkin nanti siang kalian sudah ada gambaran nanti mau makan apa gitu. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita mau dengerin satu koleksi lagu dari The Rock featuring Tulau dengan Makhluk Tuhan Paling Seksi. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang

0: aku sendiri. Lebih baik aku hapus aja semuanya.
1: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Elo Masih Ada ya. Ini lagu-lagu ini tuh kayak inget di zaman-zaman waktu sekolah gak sih? Ini lagu ini muncul waktu, kayaknya waktu masih Ratri masih sekolah dan kayak lagi cinta-cinta monyet gitu gak sih? Kalau pengalaman kamu gimana dengan lagu Elo Masih Ada ini? Boleh dong share ke Ratri di sini di 0811 3820 9090. Nanti Ratri bacain yang paling seru tentunya.

0: the moon. Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

segera, tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Eklat dengan judul Sihir. Ini lagunya manis banget ya, teman Pro 2. Tentang perasaan yang datang diam-diam, terus tiba-tiba membuat hari itu terasa berbeda. Kadang memang ada seorang yang kehadirannya tuh seperti punya sihir ya, teman Pro 2. Bikin senyum sendiri gitu tanpa alasan. Nah, setelah nuansa romantis ini dari sihir kan ya tadi, kita akan lanjut ke lagu yang gak kalah catchy juga nih. Ada penyanyi muda berbakat, tentunya ada Salma Salsabil, yang siap nemani teman Pro 2 lewat lagu Hacu yang beatnya tuh lebih ringan, segar, dan cocok buat nemenin aktivitas di pagi hari ini ya. Jadi buat kamu mungkin yang lagi kerja, belajar di perjalanan, atau lagi santai aja di rumah, tetap stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Saatnya ubah suasana jadi lebih ceria bersama Salma Salsabil. Ini dia Hacu.

90,9 MHz Pradwara Regu Pang, teman terbaik kamu. Ya, baru aja kita juga dengerin lagu dari Nona dengan judul Rollerblade. Ini lagunya fresh banget ya, dan juga punya energi yang bikin suasananya tuh jadi lebih, apa ya, moodnya lebih naik lagi gitu. Oke, setelah vibe yang ceria juga ya dari Rollerblade, kita akan masuk ke lagu yang sedikit lebih hangat dan juga romantis. Pertanyaannya sederhana sih, tapi sering bikin orang tuh banyak berpikir, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Asik. Nah, lagu berikut ini datang dari kolaborasi Hi-Fi bersama dengan Endang Sekamti. Ya, dan lagu ini cocok banget nih buat teman berdua yang mungkin nih pernah patah hati, sedang membuka hati kembali, atau diam-diam tuh masih menunggu seseorang yang tepat ya. Dan masih di Prodo FM Kupang ya, karena di sini kita masih akan seru-seruan bareng tentunya dengan lagu-lagu yang enak untuk menemani kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan

Lembaga Riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya?
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul. Bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoax, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media.

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit tanggal 4 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pertahanan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Thailand menyepakati penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara dalam pertemuan bilateral terbaru. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan dialog strategis, latihan bersama, pertukaran pendidikan militer, serta pengembangan kapasitas pertahanan untuk memperkuat stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kedua negara menilai hubungan pertahanan Indonesia-Thailand selama ini berjalan baik dan perlu ditingkatkan menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dan Thailand untuk mempererat kemitraan strategis serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang lainnya. Informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan menyatakan tidak khawatir terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia seni karena sentuhan manusia dinilai tetap dominan dalam proses kreatif. Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu bagi seniman tetapi tidak mampu sepenuhnya menggantikan emosi, pengalaman hidup, intuisi, dan nilai budaya yang melekat pada karya manusia. Pemerintah memandang teknologi sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas dan memperluas peluang berkarya, bukan diposisikan sebagai ancaman bagi pelaku seni. Menbud menekankan pentingnya menjaga originalitas, etika, dan identitas budaya dalam penggunaan AI agar perkembangan teknologi tetap memberi manfaat bagi ekosistem kebudayaan Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian kepada pemain muda Max Domen setelah tampil gemilang dalam Liga Pramusim melawan Girona. Domen dinilai menunjukkan kualitas teknik, keberanian bermain, dan pemahaman taktik yang matang meski usianya masih sangat muda. Arteta menyebut penampilan tersebut sebagai sinyal positif bagi masa depan Akademi Arsenal dan membuka peluang bagi Domen untuk terus berkembang bersama tim utama. Penampilan impresifnya juga menarik perhatian pendukung Arsenal yang melihat potensi besar pada gelandang muda tersebut untuk menjadi bagian penting skuad di masa mendatang. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

90,9 MHz Radio RR Kupang, teman terbaik kamu. Billie Eilish dengan Lunch ya. Jadi ngingetin kalau dikit lagi nih Lunch ya teman berdua. Dan Ratri juga harus pamit nih di Audio Voice dari ruang dengar kamu. Kita akan seru-seruan lagi, lanjut seru-seruan lagi tapi di siang santai siang ini sampai sore ceria nanti bareng sama Angela Ivania. Nah, kita tunggu ya untuk partisipasi dari kamu juga untuk nanti kita akan seru-seruan bareng sama Kak Angela Ivania. Ratri pamit dulu, kita ketemu lagi kapan-kapan. Nggak, kita ketemu lagi besok ya dengan semangat baru. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda. Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: FM.

Dari kawasan Tomelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro 2 Top Hit List. Hanyalah hadirkan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang bisa membuat siang teman Pro 2 tambah lebih syahdu. Ikut dengan cuaca di siang hari ini, gak panas banget ya. Kalau kemarin memang panas, tapi luar biasa adem dan anginnya kencang. Bayangin aja teman Pro 2 segede Angel bawa motor, agak sedikit balap lah ya. Orang Kupang bilang hampir tak angka. Nah, bagaimana lagi dengan teman-teman semuanya? Tapi yang pasti untuk kamu juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Sampai di pukul 12 siang ini, lagu-lagu asik yang pastinya akan Angel hadirkan, sejumlah informasi juga udah siap menemani aktivitas teman Pro 2 di hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Untuk teman Pro 2 juga, ini gimana nih yang berkaitan dengan Agustus, apakah sudah memasang umbul-umbul bendera Kak Christine di rumah? Iya, jangan lupa diingatkan selalu, pokoknya pretelan-pretelan atau hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan 17 Agustus. Nah, di sepanjang bulan ini bakal kita hadirkan juga informasinya. Dan tentunya Angel mau kasih ucapan selamat ulang tahun untuk Agus, Agustina, Agustin, Agusto, Agus-Agus sepanjang bulan Agustus ini ya. Dari koleksi ya Jojo, mengawali perjumpaan kita, If It Only Get Better untuk teman-teman. Do you want?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
4: sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu,
6: sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Ya Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan.

sama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16

0: tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di Distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan Distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari Distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: Hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wah, cuacanya mendung-mendung mengundang kita untuk maem. Tapi tetap ya teman Pro 2, di awal bulan produktivitas dan semangat kita jangan sampai loyo dan lesu. Ini ibarat kalau umbul-umbul kena angin itu kan bergoyang ya, tapi kalau sekarang nggak kena angin lesu. Kali ini Angel punya informasi menarik terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini. Salah satunya udah menyaksikan belum sih teman Pro 2 film Spider-Man Brand New Day, yang menurut Angel kalau dari trailernya agak lumayan buat sedih ya. Bukan trailer, spoilernya agak lumayan buat sedih juga. Tapi yang pasti film Spider-Man Brand New Day yang diperankan oleh Tom Holland baru saja dirilis dan menyajikan berbagai soundtrack lagu untuk film tersebut, dan salah satunya hadir dari musisi Indonesia. Faktanya teman Pro 2, ternyata bukan pertama kali loh band Indonesia ini tampil sebagai pengisi soundtrack film live action Spider-Man. Setidaknya memang sudah ada 3 band termasuk For Revenge yang turut mengiringi soundtrack tersebut. Ada juga Riff, dia pernah mengisi dunia untuk Spider-Man di tahun 2002. Ada Edan, tahu dong ya Edan, mungkin anak-anak tahun 90-an, 2000-an, Edane Cry Out untuk mengisi Spider-Man 2 di tahun 2004 ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, ini lagu-lagu yang memang kalau mau dibilang ketika orang mendengarkan, orang gak bakal percaya bahwa ini merupakan band ya, 3 band dari Indonesia nih.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi menandai hari Minggu dan hari penting lainnya dengan warna merah juga menyebar ke wilayah kekuasaannya termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, para pekerja juga diberi jatah libur pada hari Minggu. Alhasil, tradisi libur di hari Minggu terus bertahan dan berlaku sampai sekarang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Bulan Sutena, tetap punya aku dan jaga hati di sana katanya. Jaga perut kita juga supaya jangan keroncongan ketika melakukan aktivitas. Apalagi di siang hari ini ya teman berdua, cuacanya juga udah oke. Tapi kalau misalnya masih kruyuk-kruyuk di kampung tengah alias di perut, rasanya kurang enak ya kalau melakukan berbagai kegiatan kalau lemas. Iya nih, selamat menikmati istirahat dan makan siang untuk semua teman berdua. Kira-kira kamu bawa bekal apa? Kalau Angel hari ini bawa buncis, buncis bakso. Kalau Kak Christine bekalnya apa nih? Dan juga pastinya teman berdua ya, lagi pengen mau makan apa? Coto Makassar kok, atau ikan bakar, atau mungkin Tina Tuan. Aduh, makanan-makanan Indonesia yang sebenarnya mudah sekali kita dapat kalau sekarang di Kota Kupang ya, gak susah-susah lagi. Atau mungkin juga di tempat kamu nih. Nah, saatnya Angel juga hadirkan dalam rangkaian Muda Kreatif sejumlah informasi terkait dengan makan siang kita. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang.

0: UFM Kupang teman terbaik kamu. Kalau makan kayaknya memang harus didahulukan dengan doa dulu ya. Setelah itu kita makan. Eh, teman Pro 2 ini yang lagi jadi tren kuliner di Indonesia dan juga di mancanegara terkait dengan food pairing. Tahu gak sih artinya apa? Memadukan makanan dan minuman yang pas. Jadi pengalaman menikmati makanan ternyata tidak hanya ditentukan dengan cita rasa hidangan doang, tapi juga perpaduan minuman yang tepat, teman Pro 2. Jadi ada konsep food pairing yang ini dinilai katanya mampu ya untuk meningkatkan sensasi ketika kita bersantap, sekaligus membuka cara baru bagi masyarakat Indonesia dalam mengeksplorasi rasa saat menikmati makanan favorit, teman Pro 2. Nah, kalau bicara soal pengalaman makan ya, kan umumnya ini banyak orang atau dari antara kita yang biasanya bakal berfokus ke menu makan, ya gak sih teman Pro 2? Tapi jarang kita memikirkan minuman yang cocok dipadukan dengan apa yang kita makan. Jadi yang pasti food pairing ini bukan menjadi budaya di dunia saja, tapi juga bisa diadopsi ke budaya kita, teman Pro 2. Jadi kita bisa memilih juga makanan dan minuman yang punya karakter yang bisa menjadi komplementari dan bisa menciptakan rasa yang khas ya, teman Pro 2. Jadi kalau bicara soal food pairing, ini juga bisa menambah pengalaman makan jadi lebih elevated, asik. Walaupun sebetulnya food pairing ini tidak ada patokan tertentu ya, karena preferensinya memang harus sesuai dengan personal masing-masing. Contohnya, biasanya kan kalau kita lihat fried chicken, ayam goreng, pizza, burger, pasta, ini pasti di pair sama minuman cola, ya nggak sih? Bahkan kalau dilihat untuk makanan tradisional asal Indonesia aja, nasi minyak, mie celor ya, ini juga di pair, teman Pro 2. Nah, yang pastinya tren food pairing ini kalau sekarang memang lebih dianut oleh masyarakat dari Eropa, Amerika ya. Contohnya aja kayak orang Eropa, mereka bakal memadukan steak, daging steak ini dengan anggur atau wine. Jadi menambah cita rasa. Jadi yang pastinya teman Pro 2, kalau mau dibilang ternyata food pairing ini mulai digalakkan di Indonesia dan beberapa restoran, hotel-hotel ini juga sudah mulai menghadirkan tren kombinasi makan dan minuman yang wajib juga ya untuk dicoba teman Pro 2. Nah, jadi dengan cara adalah budaya nongkrong. Jadi kayak kopi itu dipadupadankan dengan donat, kemudian juga kopi biasanya bukan aja donat, cemilan-cemilan yang lucu-lucu ya. Kalau bicara soal food pairing nih, kira-kira makanan apa yang cocok dengan minuman? Kalau Angel ya jujur aja, ini sebenarnya sih bukan food pairing yang kombinasi yang pas, tapi menurut Angel mie ayam cocoknya tuh sama es jeruk. Itu cocok tuh. Kalau menurut teman Pro 2, apa yang cocok ya? Makanan sama minuman Indonesia apa yang cocok dan pas di lidah? Dikasih tahu yuk sama Angel di line WhatsApp kita 0811-3820-90-90.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi
1: generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

teman terbaik kamu masih di jam istirahat makan siang. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang suka sama jengkol? Pete. Aduh, ada ya teman Pro 2 pete terutama. Kalau di Kota Kupang udah banyak ya. Kayak rumah, kalau rumah makan kayaknya gak ada. Ah? Oh, pasar ada. Iya, pasar swalayan juga ada yang menjual pete. Jengkol. Lebih suka mana, pete atau jengkol? Aduh. Masalahnya baunya itu loh. Aromanya itu loh. Mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang enggak enak ya. Apalagi dibuat semur, dibuat apalagi ya? Lalapan betul atau dicampur sama daging. Aduh, rasanya enak katanya. Nah, ini ada yang viral dari jagat media sosial teman Pro 2, dihebohkan dengan temuan yang memperlihatkan petai yang berukuran fantastika abnormal. Tapi di Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi tidak seperti petai, pete pada umumnya yang sering kita temui di pasar tradisional. Pete yang belum lama ini ditemukan di hutan hujan tropis Kalimantan ternyata punya ukuran raksasa yang berkali-kali lipat besarnya. Teman Pro 2, sontak aja yang tentunya fenomena ini memancing rasa penasaran netizen ya, terutama soal bagaimana sih rasa, aroma, dan alasan dibalik kok bisa pete gede banget, super jumbo teman Pro 2. Jadi secara ilmiah ternyata ukuran raksasa dari pete ini bukan disebabkan oleh pemupukan secara berlebihan. Kan ditemukan di hutan, ya gak mungkin lah ya teman Pro 2 pakai pupuk. Tapi karena perbedaan spesies. Jadi pete yang biasanya kita konsumsi sehari-hari ternyata ini merupakan spesies parkai speciosa. Sementara kalau pete raksasa yang ditemukan di pedalaman Kalimantan ini umumnya berasal dari spesies liar lain yang memang masih berada dalam genus yang sama, yaitu Parkia, yang familianya adalah Fabaceae. Jadi di hutan hujan Kalimantan memang ada beberapa jenis tanaman dari genus Parkia yang secara genetik bisa menghasilkan biji yang berukuran lebih dari biasanya ya petai pasaran teman Pro 2. Tapi ya pasti juga kamu bertanya-tanya, ini kenapa petenya kok gede banget, gedong loh teman Pro 2, ini besar dan menurut kita wah ini raksasa sekali ya teman Pro 2. Jadi memang ada beberapa alasan dan faktor yang bisa membuat pete yang ditemukan dan viral ini punya ukuran yang bikin kita melongo. Jadi yang pasti faktor genetik, ada ekosistem hutan hujan tropis ya, karena tumbuh secara alami di tanah pedalaman Kalimantan yang subur dengan curah hujan tinggi yang akhirnya juga membuat pete ini ya pertumbuhannya optimal. Dan yang paling utama adalah pohon-pohon liar di hutan Kalimantan umumnya sudah berumur sangat tua dan berukuran tinggi besar. Jadi ini bisa membuat tanaman nih disuplai nutrisi maksimal untuk perkembangan buah. Nah, teman Pro 2 ya, jadi kayak gitu. Nah, gimana soal rasa dan aroma? Jadi untuk kamu juga yang penasaran dengan sensasi memakannya, masyarakat lokal juga pernah mencicipi pete raksasa ini dan menyebut rasanya ya tetap mirip dengan pete pada umumnya. Tapi memang ada sedikit perbedaan pada detail sensasi rasa. Karena kalau yang besar ini, pete yang gede ya, yang raksasa jumbo ini cenderung lebih padat dan tebal karena menyesuaikan dengan ukuran ya teman Pro 2. Dan ya, keberadaan pete raksasa ini juga menjadi bukti betapa kaya dan ajaibnya keanekaragaman hayati yang disimpan di hutan hujan tropis Kalimantan. Walaupun terlihat mirip, ternyata pete jumbo ini adalah saudara jauh dari pete rumahan yang biasanya kita santap bersama dengan sambal favorit kita.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kalau udah gini enaknya tidur sih. Rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD, alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

FM Kupang, teman terbaik kamu, Open Arms, Ziza, and Travis Scott di Pro 2 FM Kupang dalam rangkaian santai siang ya. Wah, ini anginnya dahsyat banget sih teman Pro 2. Yang engkel takutkan aja, bukan aja ketika kita berkendara, apalagi pakai sepeda motor. Tapi juga ketika setelah makan kena angin, ini rasanya kayak mata berat banget ya. Mata tidak bisa diajak kerjasama, padahal maksudnya makan itu untuk membantu kita menaikkan mood dan tenaga kita setelah mungkin dari pagi hingga siang ini juga masih berkutat dengan sejumlah pekerjaan-pekerjaan penting ya di 4 Agustus 2026. Nah, masih ada satu informasi lagi teman Radu Angel hadirkan untuk kamu. Ada gak sih dari antara kamu yang suka dengan kebab? Kalau di Kota Kupang sendiri udah banyak ya, lumayan lah teman Pro 2. Baik itu kafe atau memang UMKM juga. Beberapa tempat warung makan yang menjajakan kebab ini teman Pro 2. Apalagi kebab Turki yang merupakan salah satu hidangan yang telah mendunia. Kebab ini memang terkenal banget ya di berbagai negara, di Indonesia juga. Dia dikenal karena kelezatan dan cara penyajian yang unik. Jadi kalau kebab itu berasal dari Turki, tapi seiring berjalannya waktu, kebab ternyata telah diadaptasi oleh berbagai negara dan menjadi makanan yang digemari di seluruh dunia. Sama, kita di Indonesia apalagi di Kota Kupang juga suka makan kebab ya. Teman Pro 2, cemilan, apalagi kalau misalnya kulit roti kebab sama dagingnya tuh banyak, langsung kenyang. Nah, teman Pro 2, di mata dunia kebab Turki ini memang dikenal dengan kelezatan yang tidak tertandingi, terutama karena doner kebab ini merupakan salah satu jenis kebab yang paling terkenal. Doner kebab ini, teman Pro 2, dibuat dengan daging yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Turki, kayak ada bubuk paprika, ada kamin, ada bawang putih, kemudian nanti bakal dipanggang secara vertikal ya di atas tusukan besar. Jadi kalau daging yang udah dipanggang ini bakal dipotong tipis-tipis dan disajikan dengan berbagai cara. Jadi nanti dalam wrap roti pita atau lavash. Kemudian nanti bakal dikasih juga sayuran segar kayak ada selada, tomat, bawang, dan saus-saus ya teman Pro 2. Jadi makanan ini ternyata pertama kali ditemukan di Turki pada abad ke-19 dan sejak itu telah menjadi simbol masakan jalanan di negara tersebut teman Pro 2 ya. Dan kalau sekarang kebab di berbagai dunia juga punya ciri khas masing-masing. Ya memang isinya tetap sama ya, tapi ya dengan bumbu-bumbu yang sedikit berbeda. Mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang gak mau makan nasi, takut kenyang, boleh juga nih. Salah satunya kebab ya, bisa mengisi energi kamu nantinya untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab kamu sampai tuntas di sore atau bahkan malam hari nanti.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi, Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Radua dengan sejumlah menu-menu makan siang yang enak dan lezat, kali ini masih dalam rangkaian Santai Siang, Angel juga bakal mengajak kamu untuk kita bakal update ya terkait dengan informasi dari Pro2 Sport Olahraga. Kita bakal update sejumlah informasi perkembangan apa saja sih lagi happening terkait dengan dunia olahraga, yang salah satunya teman Pro2 datang dari Timnas Indonesia yang harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga lanjutan Piala AFF 2026 yang telah digelar ya di Stadion Pekansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Ya memang kalau mau dibilang teman Pro2 tadi malam, Vietnam ini tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga juga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Timnas Indonesia juga harus mengejar menit-menit awal ya. Tapi di sisi lain skuad Garuda juga kesulitan nih membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan solid sepanjang laga. Dan ternyata hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga teman Pro2 ya. Sayang sekali dari klasemen ini berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak. Nah selanjutnya nantinya skuad asuhan John Hartman ini juga bakal menjalani laga penentuan melawan Singapura pada Jumat malam dalam laga away.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: lain. Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM.

Kasih lagu-lagu yang semangat untuk teman Radio di siang hari ini. Cuaca juga berubah cepet aja ya. Kalau tadi kita mengharapkan cuacanya enak, berawan, agak sedikit mendung, apalagi angin yang kencang luar biasa. Tapi kalau sekarang ada cahaya matahari juga ya, yang menambah silauan di studio Pro 2. Anyway, masih dalam Pro 2 Sport, teman Pro 2, MotoGP akan memasuki era baru nih dalam sejarah balap motor kelas utama, karena kejuaraan dunia MotoGP 2027 untuk tahun depan resmi dimulai dari Grand Prix Thailand yang bakal berlangsung di Circuit International Chang Buriram pada 5 hingga 7 Maret 2027. Ya, teman Pro 2, Thailand dipercaya bakal menjadi tuan rumah pembuka, dan untuk ketiga kalinya secara beruntun ya. Kepercayaan ini juga menegaskan semakin pentingnya posisi negeri Gajah Putih ini dalam kalender MotoGP, sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme para penggemar balap motor di negara tersebut. Karena setelah sukses menggelar seri pembuka pada tahun 2025-2026, Buriram juga kembali akan menyambut para pembalap tercepat di dunia, dan kali ini balapan tidak hanya menjadi pembuka musim, tapi juga menandai dimulainya era baru MotoGP. Kenapa? Karena Grand Prix Thailand 2027 ini akan menjadi balapan kompetitif pertama yang menggunakan regulasi

teknis baru MotoGP untuk periode 2027-2031 ya. Maksudnya sampai periode tersebut gitu teman Pro 2. Dan para penggemar di seluruh dunia juga bakal menyaksikan debut motor generasi baru dari MotoGP dalam kondisi balapan sesungguhnya, sekaligus juga membuka lembaran baru dalam perkembangan olahraga ini ya teman Pro 2. Jadi dengan dukungan fanatisme dari masyarakat Thailand, tentu saja fasilitas kelas dunia di sirkuit internasional Chang dan hadirnya regulasi teknis baru otomatis mengubah wajah kompetisi perhelatan MotoGP. Karena Buriram ini diyakini bakal menjadi lokasi yang tepat juga untuk mengawali musim MotoGP 2027.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

FM Kupang teman terbaik kamu, bahagia lagi dari koleksinya Pice Kota. Nah, ada yang bahagia juga ya, teman Pro 2 datang dari klub Serie A Como yang telah mencapai kesepakatan verbal untuk mendatangkan Trevo Kaloba dari Chelsea pada jendela transfer musim panas ini. Teman Pro 2 diketahui Como juga tengah mencari back tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim depan. Dan Trevo Kaloba telah menjadi target utama klub milik Jarum Group ini pada jendela transfer musim panas. Apalagi masa depan Jacobo Ramon di Como juga tidak menentu karena bek berusia 21 tahun ini kini tengah menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa termasuk juara bertahan Liga Inggris Arsenal yang juga tertarik untuk mendatangkan mantan bek muda Real Madrid untuk menggantikan posisi William Saliba yang mengalami cedera. Oleh karena itu, Como ingin mendatangkan Trevo Kaloba sebagai langkah antisipasi kepergian Ramon sekaligus juga untuk memperkuat pertahanan mereka ya supaya tetap bersaing di papan atas Serie A, teman Pro 2. Dan yang pasti ini diprediksi akan menjadi rekrutan terbaik klub yang bermarkas di Giuseppe Siniglia tersebut. Dan informasi ini juga turut mengakhiri Pro 2 Sport dalam rangkaian Santai Siang Pro 2.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Produa, Dear Diary dari koleksinya Feby Putri di menit ke-6 lepas dari pukul 14 siang ini ya. Dan langit kalau tadi sempat silau karena paparan dari sinar matahari yang membuat mata kita sayup-sayup, sekarang tambah sayup lagi. Ini karena agak sedikit, bukan agak sedikit lah, tapi berawan tebal ya, yang menunjukkan cuaca di siang hari ini sangat enak. Jadi membantu banget untuk kita, apalagi untuk teman Produa juga yang masih akan melanjutkan aktivitas atau sementara bekerja, sementara juga ini lagi menjajakan usahanya. Selamat siang untuk teman-teman yang lagi mendengarkan di Kuanino, di Pasar Kasih Naikoten, atau mungkin juga di Wali Kota, di Oe Bobo, di Oe Sapa, dimanapun kamu berada ya teman Produa. Dalam rangkaian terakhir Santai Siang, Angel juga udah punya informasi-informasi yang terkait dengan trending topik di media sosial teman Produa. Apa aja yang pastinya ini lagi hebring banget ya. Ini terkait dengan salah satu konten, ya mau dibilang konten creator juga iya, yang mana dia merekam diam-diam di public space terkait dengan ada salah satu event mobil ya yang ada di Jakarta, tapi dia menyalahgunahi rekaman tersebut teman Produa ya. Jadi dipelintir dan akhirnya ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sampai akhirnya pemerintah melalui Komdigi juga turun tangan ya teman Produa. Jadi memang ini kayaknya bukan konten creator aja. Terkadang kita juga lupa ya untuk kayak mungkin kita mau mengambil foto atau mengambil video, tapi kalau udah masuk dengan wajahnya orang dan lain sebagainya, nah itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau dari Menteri Komunikasi dan Digital Muntia Hafid ini menegaskan kalau merekam wajah seseorang tanpa persetujuan orang tersebut dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena wajah ini kan termasuk data biometrik yang merupakan bagian dari data pribadi dan dilindungi oleh hukum. Jadi pertanyaan ini muncul setelah viral nih teman Produa kasus salah satu konten creator yang tadi Angel sebutkan ya teman Produa, yang mana dia merekam Usher di salah satu event di Jakarta menggunakan kacamata pintar dari Ray-Ban AI itu ya teman Produa, tanpa izin. Nah, perekaman tanpa persetujuan ini tetap berpotensi melanggar aturan meskipun memang dilakukan di ruang publik. Tapi kita lihat dulu nih, karena selain aspek hukum ya, tindakan ini juga dinilai melanggar etika, terutama dapat mengganggu rasa aman dari perempuan dan kelompok rentan lainnya teman Produa. Jadi menanggapi kasus serupa dari Komdigi, apalagi dari kementerian dan menteri juga akan membuka ruang pengaduan supaya masyarakat dapat melaporkan konten yang meresahkan, melanggar aturan atau membahayakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Lala Losyu by Niki di Pro 2 FM Kupang. Kayaknya kita udah lama banget ya tidak mendengarkan kabar update terbaru dari Princess Syahrini. Ulala. Udah lama banget ya. Ini semenjak dia nikah sama salah satu cowok terganteng sih menurut Angel, Reino Barak. Ya, kita kurang mengupdate kehidupan pribadi apalagi terkait dengan karya-karyanya nih. By the way, teman Pro 2, setelah 7 tahun vakum ya, dia kan nikah tuh tahun 2019 ya. Syahrini akhirnya bakal kembali ke industri musik tanah air. Jadi momen kembalinya pelantun lagu Sesuatu ini bakal ditandai dengan perilisan single terbaru berjudul Kau Yang Utama yang akan diluncurkan pada Jumat 7 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2 lewat unggahan di Instagram pribadi, Syahrini membagikan video singkat sembari menuliskan pesan emosional yang kini setiap langkahnya selalu bermuara pada mereka yang paling berarti, yaitu keluarganya ya, teman Pro 2. Jadi single terbarunya ini, Kau Yang Utama, ini bakal terasa makin spesial karena menjadi rilisan independen pertama Syahrini di bawah label musik miliknya sendiri, Syahrini Records. Nah, teman Pro 2, setelah sempat menepi dari panggung hiburan dan fokus menjalani peran sebagai istri dan ibu sejak menikah dengan Reino Barak, yang pasti kehadiran lagu Kau Yang Utama ini bakal siap ya mengobati rasa rindu dari penggemar Princess nih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sejak pertama kali diluncurkan lagu Who dari Jimin BTS. Ini seolah punya sihir tersendiri ya, untuk terus menarik jutaan telinga yang ada di seluruh dunia untuk mendengarkan lagunya ini, teman Pro 2. Dan ternyata antusiasme pendengar ini gak surut, karena berbuah manis lewat torehan anyar, di mana single ini resmi melewati angka 2,5 miliar kali diputar di platform Spotify. Iya, teman Pro 2, di balik deretan angka yang spektakuler ini ya, tentunya ada rekor personal dan kolektif yang berhasil dipecahkan ya. Karena Woo dari miliknya Jimin BTS ini ternyata enggak hanya menjadi lagu yang paling sukses di bawah nama solo Jimin, tapi juga melaju sebagai lagu solo yang tercepat dari artis Asia. Ini yang mampu menembus pencapaian raksasa. Jadi ini merupakan sebuah bukti betapa eratnya koneksi emosional para pendengar ya, dan karya sang seniman, teman Pro 2. Tentunya pencapaian ini juga memberikan pesan kuat kalau musik K-pop dalam format solo ternyata juga mencapai babak baru yang tidak kalah tajam dari format grup. Ya, karena lewat alunan Woo dari Jimin BTS tidak hanya menghibur pendengarnya, tapi ternyata dia juga membawa nama solois Asia ke puncak tertinggi skema streaming global yang sebelumnya jarang banget ya untuk tersentuh.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu dari koleksinya Pamungkas dengan Risalah Hati. Teman Produa ini kayaknya lagi ngena banget ya, yang dirasakan oleh penyanyi musik country Kate Urban. Produa, Kate Urban dilaporkan mengalami kekecewaan dan patah hati mendalam akibat mantan istrinya, aktris peraih Oscars Nicole Kidman, yang diisukan mulai move on dan dekat dengan seorang pria baru pasca berpisah. Ya, teman Produa, kabar miring ini berhembus setelah Nicole Kidman tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama seorang pengusaha private equity asal Beverly Hills, Michael Weinstein, ketika mereka berlibur di Portofino, Italia pada 18 Juli yang lalu. Nicole Kidman yang tampil anggun, teman Produa, ya, terlihat menikmati obrolan santai di balkon hotel serta bersantai di tepi kolam renang sambil menikmati minuman bersama pasangan barunya, Michael Weinstein ini. Nah, kalau bagi mantannya Kate Urban, rumor kedekatan mantan istrinya ternyata menjadi pukulan berat. Seorang sumber terpercaya ya, teman Produa mengungkapkan betapa terpukulnya pelantun lagu-lagu hits ini, pelantun lagu hits ini, ketika melihat foto sang mantan beredar. Ya, perceraian pasangan yang telah mengarungi bahtera rumah tangga hampir 19 tahun ini sejatinya diprakarsai oleh Kidman yang mengajukan gugatan cerai pada bulan September tahun lalu, dan beberapa bulan setelah Kate Urban memutuskan keluar dari rumah bersama mereka. Dan yang pasti sejak awal proses perpisahan

durasinya teman pro 2 ini membuat keretakan hubungan rumah tangga mereka yang dahsyat ya. Tapi ternyata Nicole Kidman juga sudah mantap dengan keputusannya untuk berpisah bersama Kate Urban. Ya, bagi Nicole Kidman sekarang saat ini adalah prioritas utama menjaga hubungan pengasuhan anak atau co-parenting yang sehat demi kedua putri mereka berdua, dan sementara urusan asmara ya dengan sang mantan suami sepenuhnya telah ditutup. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan Angel menemani teman pro 2 dalam rangkaian santai siang. Karena setelah ini teman pro 2 akan Angel hadirkan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus hanya di pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id untuk Selasa 4 Agustus 2026. Kita awali teman Pro 2 dari Vin Diesel yang baru saja menggoda para penggemar dengan bocoran naskah film terbaru Fast and Furious yang berjudul Fast Forever. Ya, sang bintang utama menyebut skenario proyek ini sebagai naskah terbaik dalam sejarah franchise tersebut, dan film ini juga masih terus dikembangkan bersama Universal Pictures sebagai bagian dari saga aksi jangka panjang ya. Dan kemudian kita juga punya informasi dari Blade. Masih ingat gak sih teman Pro 2 dengan film Blade yang dibintangi oleh Mahershala Ali resmi dibatalkan setelah bertahun-tahun dihantam penundaan produksi. Keluarnya para sutradara dan berbagai kemunduran kreatif, pembatalan pembuat staf produksi belum dibayar dan mengancam proyek Jim Video Mandiri Blade besutan Arcane Lion ini tengah direstrukturisasi di studio. Dan yang pastinya teman Pro 2 mereka membuatnya mengalihkan ke fokus untuk proyek film lain. Informasi terakhir kita dari Spider-Man Brand New Day yang meraup 360 juta dolar Amerika Serikat pada debut domestiknya melampaui Avengers Endgame. Teman Pro 2, film ini memegang rekor sebagai pembukaan akhir pekan domestik terbesar dalam sejarah box office sekaligus mengantongi 932 juta dolar Amerika Serikat secara global. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, installmen keempat dari Spider-Man ini memuncaki daftar box office sepanjang masa yang ada di Amerika Utara. Untuk selengkapnya, tiga informasi ini juga dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam acara selanjutnya dalam Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

107,9 MHz Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Akbar Celai dan Mingse, astaga bercanda. Enggak, ini lagi enggak bercanda soalnya ini udah sore. Selamat sore untuk semua teman Prodi juga ya. Gimana mood kamu, masih oke? Atau mungkin juga ini udah terombang ambing? Aduh, mengerjakan lanjut lagi gak sih pekerjaan atau tugas-tugas, atau nanti diselesaikan besok ya, karena waktu yang tersisa untuk pulang ke rumah tinggal 1 jam kurang nih. Atau mungkin ada dari antara teman Prodi juga yang pulang kantornya di jam berapa? Jam 5:30, 6. Kayak Angel juga ya, masih lama, jadi ya udah gas aja. Tapi yang pasti dalam sore ceria, Angel juga udah kembali harus bersemangat menghibur dan menemani teman Prodi semuanya, masih dengan hiburan musik dan ragam informasi, dan juga menyapa teman Prodi ini lagi ngapain selain dengan aktivitas kamu. Atau mungkin ada dari antara teman Prodi juga yang baru aja pulang dari kampus ya, hari kedua PKKBM ya kalau nggak salah teman Prodi. Kemudian juga baru pulang dari sekolah dan lagi siap-siap mau ke tempat les lagi. Aduh, semangat deh pokoknya buat semua teman Prodi, apalagi untuk kamu juga yang masih sementara mencari cuan. Ini yang lagi sementara di jalan juga, lagi cari penumpang. Selamat sore aja untuk semua kakak-kakak ojol ya, baik yang menggunakan motor atau mobil atau juga yang lain, bemo yang lagi mendengarkan suara Angel di sore hari ini. Sore ceria sampai di 5:30 nanti, lengkap dengan lagu-lagu yang bisa buat hati kita, apalagi pikiran kita juga tambah, bukan semangat sih, tambah happy ya. Happy-nya naik lagi nih setelah tadi kayak kurva naik turun, naik turun, naik turun. Nah kali ini Angel punya lagu-lagu dan informasi-informasi update juga. Ini berkaitan dengan, ada gak sih dari antara teman Prodi juga yang di 17 Agustus nanti pengen ya bersalam-salaman bersama dengan, bukan sekedar salam-salam sih sebenarnya teman Prodi, maksud Angel adalah mau menyaksikan pengibaran bendera merah putih langsung dari Istana Negara. Iya nih teman Prodi. Jadi yang pasti ada informasi dari pemerintah yang telah menyiapkan war tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Jakarta dengan kuota 8.100 orang. Pertanyaannya, apakah dan akankah kita, kamu juga terutama, merupakan salah satu masyarakat yang beruntung itu? Jadi yang pasti pemerintah telah membuka kesempatan ya bagi masyarakat untuk memastikan dan menyaksikan secara langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Dan tahun ini teman Prodi, sebanyak 8.100 kuota disediakan bagi masyarakat umum untuk mengikuti momen bersejarah tersebut melalui mekanisme war tiket. Nah, kepastian ini yang disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, karena menurutnya sistem pembagian tiket bakal dilakukan seperti pada penyelenggara tahun-tahun sebelumnya ya teman Prodi. Jadi ya war tiket nih ya. Meskipun begitu, hingga kini memang pemerintah belum buat pengumuman sih secara resmi ya jadwal pembukaan pendaftaran. Tapi yang pasti kita sebagai masyarakat juga dihimbau untuk terus pantau aja informasi dari kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara supaya gak melewatkan waktu pendaftaran teman Prodi. Mengingat ya kuota yang tersedia kan terbatas hanya 8.100 ya, dan yang pastinya juga cepet habis.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor tua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
4: Huh?
3: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no! Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Bazzi with Speechless. Angel juga speechless ya teman Radio 2. Ini melihat informasi-informasi yang aduh, ada aja yang bisa buat kita geleng-geleng kepala. Nah, ini salah satunya teman Radio 2. Kalau kemarin mungkin kamu bukan rajin sih kayak FYP ya di TikTok kamu atau media sosial yang lain. Nah, teman Radio 2, ternyata zodiak mayoritas penduduk masyarakat Indonesia yaitu Cancer, Taurus dan Gemini menurut dari Dukcapil. Jadi Cancer ini telah dinamai sebagai zodiak yang paling umum yang ada di Indonesia, diambil menurut data yang dirilis oleh Direktorat Umum Penduduk dan Pendaftaran Sipil Negara. Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 34 juta orang Indonesia lahir di bawah tanda zodiak Cancer. Aduh, sayang nih Angel enggak Cancer ya. Angelnya Libra. Kalau kamu apa, teman Radio 2? Apakah Cancer, Taurus dan Gemini? Taurus mengikuti dengan 26,9 juta orang ya. Sementara kalau orang-orang Gemini di Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 26 juta orang. Nah, lima besar adalah Capricorn, kemudian Leo, dan yang pasti peringkat ini didasarkan hanya pada tanggal lahir yang direkam dalam database penduduk nasional Indonesia dan mencerminkan distribusi hari lahir di seluruh negara ya. Tapi sebenarnya ini gak berkaitan dengan astrologi, sifat kepribadian atau karakteristik zodiak. Jadi mereka melihat, oh orang Indonesia tuh rata-rata lahir di bulan kayak Gemini kan, bulan Mei, Juni ya kan teman Radio 2. Nah, jadi direkaplah seperti itu. Gimana? Angkat tangan dulu Gemini, Taurus, apalagi Capricorn dan juga Leo.

0: so pretty, oh, cry, can't believe it.
1: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
2: Kamu bisa mulai dari sini.
3: English Corner Pro 2.
2: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
1: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.

by Nona di Pro2 FM Kupang. Kapan terakhir sih teman Pro2 naik bemo? Atau mungkin juga naik bus ya? Naik bus, sulama sekali kalau Angel teman Pro2. Tahun berapa ya? Pokoknya sulama lah, lama sekali. Mungkin sampai 10 tahun. Iya, 10 tahun belakangan ini. Itu kalau bis ya, bis atau bus ya. Tapi kalau bemo tahun lalu, itu terakhir kali Angel naik bemo. Nah, kalau teman Pro2 sendiri naik bemo kapan sih terakhir kali? Boleh di spill ya di 0811 3820 9090, sambil teman Pro2 juga yang mau salam-salam, yang mau bertukar informasi atau mau menyapa, kasih ucapan selamat sore sama teman-teman gengs kamu atau orang-orang terkasih. Angel tunggu sampai di 5:30 sore ini ya teman Pro2. Ini masih dari Dukcapil lagi sih sebenarnya, informasi terkait dengan total penduduk jiwa di Indonesia ini ternyata mencapai 290,1 juta jiwa dan tersebar, dan ya kalau mau dibilang memang paling terbesar ini di Jawa Barat ya teman Pro2. Dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri resmi merilis jumlah penduduk Indonesia per semester 1 tahun ini, di mana teman Pro2 total penduduk Republik Indonesia mencapai lebih dari 290,1 juta orang. Teman Pro2. Nah, jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sekitar 1,8 juta orang kalau dibandingkan dengan data semester 2 di tahun lalu. Sementara kalau dari kategori jenis kelamin ya, ternyata penduduk laki-laki masih mendominasi ketimbang yang cewek-cewek ini. Nah, teman Pro2, kalau jumlah penduduk laki-laki pada semester awal di tahun ini sebesar 50,48% atau 146.402.289 jiwa, dan perempuannya ini 143.722.780 orang teman Pro2. Tetap ya, Angel pikir cewek-cewek nih yang banyak atau perempuan yang banyak di Indonesia. Masih salah, laki-laki mendominasi. Dan tentunya teman Pro2, kalau provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat, kemudian diikuti Jawa Timur, dan posisi ketiga ada Jawa Tengah. Dan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling terkecil ini dari Papua ya, ada Papua Barat, Papua Selatan, dan juga Papua Barat Daya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dari kawasan Tumelo Lawan Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Angel hadirkan untuk kamu sore ceria setiap hari Selasa dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tentunya bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Dan spesial episode kali ini kita bakal membahas terkait dengan dampak doom scrolling bagi remaja. Tapi kita juga nantinya akan membahas bukan aja remaja tapi juga anak muda ya. Anak muda, remaja, orang dewasa dan terkhususnya anak-anak. Karena di hari Kamis mendatang, tepatnya 23 Juli 2026, kita juga bakal memperingati dan merayakan peringatan Hari Anak Nasional. Yang mana temanya, oke. Kalau tema Angel scrolling dulu ya teman Pro 2, jujur aja ya. Oke. Temanya, tema Hari Anak Nasional 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Yang mana tema ini juga berfokus pada pentingnya memberikan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan, serta memenuhi dan menjamin pemenuhan hak anak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang salah satunya juga kita bakal membahas terkait dengan dunia digital. Aman gak sih kalau kita sekarang berselancar di media sosial? Nah, kita bakal membahas bersama dengan Kakak Irna Tanisip dan juga Kakak Desti Paulus yang merupakan anggota dari Forum Remaja PKBI NTT. Untuk itu, Angel mau menyapa dulu Kakak berdua. Selamat sore.
4: Selamat sore, Kak.
3: Selamat sore.
5: Selamat sore, Kak.
3: Apa kabar?
4: Puji Tuhan baik.
3: Puji Tuhan baik. Gimana Kak Irna?
5: Sangat-sangat baik.
3: Sangat-sangat baik, jangan gugup sayang ya. Oke, yang pastinya Kak Desi dan juga Kak Irna, terima kasih loh ya di sore hari ini udah mau main lagi Kak Irna. Ini kayaknya udah lama banget ya gak diproduk. Dari tahun lalu atau dari kapan ya? Yang terakhir kali nih Kak?
4: Tahun lalu tapi terakhir dengan kakak yang laki-laki. Dengan Kak Angel kayaknya 2 tahun.
3: Oh ya, Kak Ishak ya?
4: Iya Kak Ishak. Kak Ishak,
3: ya, Kak Ishak. Oke, yang pastinya kita bakal membahas terkait dengan doom scrolling, pengaruhnya dan dampak kepada remaja dan juga adik-adik ya. Kamu pernah nggak sih, kamu berdua pernah nggak sih kayak merasakan, aduh kayaknya terlalu banyak main HP deh. Gimana nih, kamu dulu nih, Desti.
5: Nah, kalau dari aku sendiri, dampak doom scrolling saat ini nih bukan cuma terdapat di dewasa saja, tapi ada juga anak remaja, bahkan ada anak-anak yang masih di bawah usia saja sudah terkena hal tersebut. Nah, menurut aku nih sangat sayang banget gak sih? Seusia gini kok udah kena yang kayak begini? Maka dipertanyakan apakah orang tua membatasi hal tersebut atau tidak.
6: Oke.
5: Itu menurut aku.
6: Oke, tapi kalau kamu pernah merasakan kayak Ibita terlalu banyak main HP deh, stay gak usah dulu deh, atau gimana?
5: Kalau aku sendiri juga pernah terjebak dalam situasi ini. Kalau gak salah sekitar usia 15-an tahun, 14 tahun.
6: Ini oke, merasa tua.
5: Iya.
6: Tapi gak apa-apa ya. Doom scrolling tidak mengenal yang namanya usia. Umur. Betul
5: iya,
6: sekali,
5: Kak betul.
6: Oh, jadi begitu. Nah, gimana Kak Irna nih?
4: Kalau Beta sendiri sampai sekarang masih merasa sih kalau kayak keseringan untuk menatap layar sampai capek dan kayak sampai pokoknya sampai capek sendiri. Tapi kayak tetap untuk scrolling. Jadi kayak itu harus sebenarnya buruk, tapi masih dipelajari untuk bagaimana harusnya ketom bisa beta diri sendiri bisa membatasi ini hal negatif, karena beta rasa itu hal yang negatif sampai scrolling sampai kelelahan juga.
6: Iya.
4: Itu hal yang negatif.
6: Iya, betul sekali ya. Kadang kayak kita berlindung di bawah alasan ya ada cari tugas.
4: Iya.
6: Cari tugas tapi
4: berita.
6: Mungkin iya, berita kita update informasi apa ya supaya tidak ketinggalan,
4: ketinggalan.
6: Fear of missing out ya, kakak ya, kakak berdua. Nah, ini nih yang sangat penting, karena ternyata doom scrolling ini lebih banyak membawa efek yang negatif ya, kakak berdua, kepada kesehatan mental remaja. Nah, ini yang teman berdua juga, kalau misalnya kamu yang pernah merasakan sama seperti Angel, kemudian Kak Irna, Kak Desi, nah kasih tahu dong pendapat kamu seperti apa di 0811 3820 9090, atau juga yang mau menelpon di sore hari ini boleh banget di 0380829377. Ini terkait dengan doom scrolling, tadi kakak berdua juga sudah menceritakan ternyata siapapun ya pernah mengalami hal yang tidak terlalu menyenangkan ketika berselancar, karena kita kayak adiktif banget, apa ya istilahnya?
4: Kecanduan.
6: Iya, betul banget ya. Dan yang pastinya kira-kira konten atau berita apa saja sih yang bisa membuat kakak betah scrolling di media sosial nih, kalau boleh tahu, baik Kak Ina dan juga Kak Desti.
4: Kalau beta sendiri, kalau konten yang negatif biasanya sering karena lihat berita terkait dengan bencana. Itu akhirnya kayak pengen mengikuti kemana alurnya, keterusan untuk mencari informasi. Tapi pernah sampai suatu saat tuh kayak lelah juga dengan situasi yang ada di media sosial. Kenapa yang muncul akhirnya hanya berita negatif saat terus. Ternyata itu dicari tahu, oh ternyata itu ada algoritmanya. Kalau misalnya ketong apa ya, sering untuk menonton atau berlama-lama di konten yang negatif, itu akhirnya media sosial atau algoritma tuh bisa membaca itu dan akhirnya memunculkan hal yang negatif itu terus. Jadi kayak makanya ketong scrolling hanya capek saat terus karena yang muncul pun hanya hal yang negatif. Karena tadi ketong kayak merasa tertarik atau berlama-lama di kontennya negatif itu, makanya kayak algoritma membaca dan kemudian yang muncul yang banyak hanyalah konten yang negatif.
6: Nah, itu muncul pertanyaan juga nih untuk kakak berdua, apakah setiap kita yang sering bermain media sosial ini semuanya doom scrolling, atau memang ada beberapa bagian yang oh ini doom scrolling, ini hanya untuk cari cari kayak informasi, ini cari hiburan dan lain sebagainya. Mendefinisikannya seperti apa sih doom scrolling ini supaya teman-teman di luar sana juga mengerti ya, oh kalau misalnya tiap hari ternyata yang beta non-stop scroll di TikTok atau Instagram, ini namanya doom scrolling. Tapi kalau misalnya ada informasi yang beta peroleh, oh ternyata ini lain lagi. Nah, mendefinisikannya seperti apa nih kakak berdua?
5: Nah, kalau menurut aku sendiri, cara mendefinisikannya itu gampang sekali. Karena dapat disadari bahwa doom scrolling ini, kita akan sadari dengan cara sadar bahwa diri kita ini telah melewati batas, di mana batas penggunaan handphone yang berlebihan. Setelah itu, di mana kita juga sering suka scroll yang berita-berita negatif, akhirnya muncul kecemasan dalam hidup. Nah, itu mengganggu kesehatan mental juga, Kak.
6: Mengganggu sekali ya. Kayak rasa cemas, marah, kayak tadi Kak Irna bilang sonde nyaman ya. Emosi bawaannya ya. Nah, ini juga nih Kak, kita juga pengen tahu terkait dengan jawaban dari kakak berdua. Apa sih sebenarnya tanda-tanda sederhana yang bisa dikenali oleh remaja, apalagi mungkin kita orang dewasa juga kadang tidak mengerti ya. Terkait dengan doom scrolling ini mulai berdampak pada keseharian, menurut kakak gimana?
4: Biasanya tuh ketong punya konsentrasi yang sudah menurun. Biasanya karena ada konten yang buruk atau konten yang negatif itu mempengaruhi ketong kehidupan sehari-hari. Ketong lebih banyak memikirkan hal-hal yang terburuk. Kadang ketong punya konsentrasi untuk di belajar, di sekolah pun terpengaruh. Jadinya ketong sendiri begitu fokus lagi atau sendiri mengikuti alur dalam ketong kehidupan sehari-hari. Terus juga biasa adanya kecemasan. Karena itu berita yang negatif itu akhirnya buat ketong kayak merasa cemas, kayak karena konten yang saking banyak negatif, ketong berpikir bahwa ini dunia penuh dengan hal-hal yang jahat, hanya penuh negatif, dengan hal-hal yang negatif.
6: Toxic ya.
4: Iya, karena konten-konten yang ketong ini apa dapat tuh kebanyakan negatif karena ketong sering sukai atau ketong sering apa namanya like begitu, akhirnya yang banyak muncul negatif. Itu juga tandanya tadi kecemasan. Terus juga bisa putus asa karena ketong setiap kali konsumsi atau lihat konten negatif itu ketong selalu dari balik layar dan selalu merasa sonde bisa buat apa-apa karena ketong dari balik layar. Akhirnya ketong merasa putus asa karena diri sendiri kayak sonde bisa buat sesuatu yang berdampak atau mengubah sesuatu yang besar yang terjadi di luar sana. Akhirnya ada kecemasan, putus asa, terus juga sulit untuk konsentrasi dan ketong punya waktu dengan ketong punya lingkungan sekitar akhirnya lebih sedikit. Jadi ketong punya koneksi dengan orang-orang jadi terbatas atau terputus karena ketong lebih banyak hidup di ketong punya dunia maya. Dipenuhi dengan apalagi dipenuhi lagi dengan konten-konten yang buruk atau negatif itu. Kalau dari Destin.
5: Nah, kalau menurut aku juga kayak begitu. Nah, doom scrolling ini kayak menurut aku tuh sangat berdampak banget karena bisa mengakibatkan kecemasan. Nah, kecemasan ini kalau sudah muncul terus-menerus akan berakibat pada mental. Nah, di zaman sekarang ini bukan cuma orang dewasa yang bisa merasakan kesehatan mental itu. Tapi rata-rata anak seumuran itu juga merasa, ini kok kayak gini ya? Kok berita ini kok realitanya nih kayak gini? Aku kok takut ya, kedepannya tuh kayak lebih, aduh mau maju kayak begini juga ragu gitu. Jadi kebanyakan anak-anak itu memutuskan ada dampak-dampaknya yang lain loh Kak. Nah misalnya mengakhiri hidup, iya kan?
6: Itu yang paling fatal
5: iya,
6: ya?
5: Iya, mengakhiri hidup. Banyak banget anak SMP sekarang, bahkan SMA juga sudah bisa begitu mengakhiri hidup.
6: Jangankan anak SMP dan SMA,
5: anak SD.
6: Masih ingat ya adik kita tahun lalu atau tahun ini ya Kak?
4: Tahun ini bukan sih berita yang
6: tanda kutip itu karena ibunya nggak bisa beli
5: buku.
6: Ya, buku dan
4: ya, katanya
6: iya seperti itu. Anak SD adik-adik ya, kita SD. Ya separah itu ya, ini dimulai dari handphone. Nah ini muncul pertanyaan, apakah memang peran orang tua, peran orang dewasa harus punya peran yang sangat besar untuk mendampingi, mengawasi remaja atau seperti apa, apalagi untuk adik-adik kita? Menurut kakak berdua gimana?
4: Penting sekali orang tua, apalagi pengawasan. Anak-anak kan belum punya pemikiran yang begitu rasional. Jadi perlu dampingan orang tua atau orang dewasa itu untuk kasih tahu seharusnya jalan yang baik itu harusnya begini. Dan anak-anak tuh sebenarnya mereka punya dunia, bukan hanya di dunia digital. Mereka punya dunia untuk bermain bersama dengan teman-teman. Jadi orang tua harusnya punya batasan. Dan biasanya orang tua selalu bilang karena kesibukan akhirnya anak dikasih gadget supaya kayak orang tua bisa mengerjakan kesibukan. Padahal sebenarnya anak tuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau misalnya dia belum bisa bertanggung jawab, berarti dia jangan dulu memutuskan untuk punya anak mungkin ya. Jadi karena sudah punya anak harusnya orang tua bisa untuk bertanggung jawab, dimulai dengan tadi dunia digital yang dibatasi, diawasi dan dijagai biar anak-anak tuh terus aman di dunia digital. Apalagi sekarang tuh banyak sekali apa ya orang bilang diskriminasi, cyberbullying di media sosial dan anak-anak kadang susah untuk mengenali tanda-tanda. Nah, itu sih yang susah. Iya. Kadang mereka pikir oh ini kayaknya temannya, teman kayak kita mau saling kenal, tapi ada loh tanda-tanda kayak misalnya ini menjurus ke hal yang negatif. Itu anak perlu untuk diedukasi apalagi Iya, diedukasi terkait dengan itu, dan edukasi itu harus dimulai dari lingkungan kecil, yaitu lingkungan keluarga.
6: Luar gitu. Biasa. Nah, gimana nih sama Desti?
5: Kalau menurut aku, dukungan dari orang tua maupun keluarga itu sangat berarti dan juga sangat diperlukan. Karena domscrolling ini dampaknya yang selain dampaknya yang sangat negatif, kalau kekurangan kasih sayang dari orang tua saja bisa berakibat buruk. Nah, di sini peran orang tua sangat dibutuhkan dengan cara membatasi dan juga mengawasi. Kalau misalnya orang tua kayak biar kok dia main suko, dia pu HP sendiri, nah biar su pasti dia bisa simpan sendiri. Kayak dong son dia membatasi tuh, mau son dia mau, anak pasti akan terjerumus dalam ini masalah. Nah, bahkan bisa juga tanpa sepengetahuannya mereka, anak mereka juga ikut masuk dalam cyberbullying itu, atau bisa juga saling membuli di dalam sosmed.
4: Pelaku ada yang bisa jadi korban.
6: Iya, betul, betul sekali. Ini yang kita lihat ya. Kalau dulu mungkin kita lihat di sinetron, FTV, ya nggak sih? Cerita-cerita fiksi. Tapi kalau sekarang kayak kehidupan nyata juga ternyata ada ya.
5: Ada kak.
6: Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2. Apakah Angel boleh membacakan untuk kakak berdua untuk di bahas, kita bisa diskus ya sama-sama kakak berdua. Jadi ada juga yang bergabung, ada Aldiansyah katanya, aku pengen tahu dong kenapa sih kalau remaja zaman now alias Gen Z sama Gen Alpha terutama ini justru lebih nyaman gitu berinteraksi di dunia maya dibandingkan dunia nyata, padahal kalau mau dibilang di dunia nyata itu sangat asik loh. Nah, gimana tuh pendapat kakak berdua? Lebih kayak kutung lebih asik, biarpun misalnya ada manusia banyak ya, tapi kayaknya lebih enak sama teman-teman online deh. Gimana menurut kakak?
5: Mungkin dari pihak anak-anak ini mereka merasa bahwa teman-teman yang di lingkungan mereka tuh nggak sama seperti yang mereka temui di dalam online itu. Nah, mungkin mereka merasa bahwa oh ini nyaman dijadikan teman, sedangkan yang asli yang di dunia nyatanya ini kok hari-hari mainnya cuma ini ya, permainannya ini ya.
4: Baru.
5: Jadi mungkin mencari suasana baru di dalam itu gadget, dan akhirnya mereka menjadi terus-menerus kecanduan dan lupa untuk dunia luar tuh begitu sangat-sangat indah begitu.
6: Sangat indah.
5: Indah.
4: Kalau Beta mau tambah, biasanya karena kadang penerimaan juga. Kadang ada anak yang kurang diterima di dia lingkungan sekitar dan akhirnya dia merasa dia kayak lebih bebas dan berekspresi di digital atau media sosial. Akhirnya karena itu tadi penolakan atau tidak ada penerimaan, dia merasa lebih nyaman dan dia merasa lebih banyak explore atau lebih tahu banyak hal di dia punya dunia digital atau dunia maya. Terus mungkin juga karena hiburan yang mereka temukan atau banyak informasi yang mereka temukan, lebih banyak mereka dapati yang sondedong dapatkan di dong punya kehidupan nyata. Padahal kalau misalnya kata mau terus dalami dengan ketemu orang-orang di kehidupan nyata, sama-sama punya interaksi dan koneksi dengan ketemu punya kehidupan sehari-hari, ternyata itu lebih menyenangkan, lebih fun, apalagi untuk anak-anak. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa.
6: Semuanya juga ya. Atau apakah ini juga kalau mau dibilang penerimaan diri, seperti yang kakak katakan bahwa kalau di dunia nyata kayaknya ada kosong yang mau bakal nembeta ya. Tapi kalau dalam dunia maya, semua bisa jadi teman. Gimana tuh pendapat kakak berdua? Atau Angel aja yang salah?
5: Memang betul kak, termasuk penerimaan tuh memang betul. Karena rata-rata anak seumurannya Gen Alpha atau Gen Z ini di lingkungannya itu tidak diterima oleh orang sekitar atau teman-temannya. Kayak misalnya dia berteman nih, lihat lu nih kayaknya begini, kayak misalnya ada kekurangan. Pasti semua orang punya kekurangan, tapi ada beberapa manusia yang kurang menerima kekurangan orang lain. Apalagi masih di usia begitu, kurang dan sangat kurang pemahaman tentang kekurangan orang lain. Nah, tapi kalau di dunia maya ini, mungkin mereka merasa bahwa kok son terlalu kenal, kok ketong son pernah ketemu deh, biar suka berkawan, sako deh son tau web model ke mana. Nah, mungkin dari itu alasan, jadi alasan nyamannya mereka di dalam dunia maya itu. gitu kan menurut saya.
6: Tadi Kak Ina bisa menambahkan dong.
4: Tadi terkait yang kemana Kak Ina jawabnya konteksnya?
6: Terkait ini konteksnya adalah penerimaan diri. Apakah memang Ketong lebih suka di dunia maya tuh karena orang-orang bisa menerima Ketong tanpa harus menjudge atau seperti apa? Konteksnya kayak gitu Kak.
4: Kalau Beta melihat ini sih bahkan di dunia maya pun ada kayak komentar negatif itu tuh masih ada. Kadang kalau Beta sendiri merasa kayak mau berkarya atau berekspresi di media sosial masih agak kayak takut. Karena Beta merasa kayak
6: orang
4: belum
6: judge, ya?
4: Iya, belum ada apa-apanya dengan orang lain. Padahal kalau misalnya Ketong lihat konten yang motivasi tuh mulai saja dulu sana apa-apa. Kalau misalnya Ketong mau berkembang, coba dari hal pelan-pelan atau kecil-kecil karena sendiri mungkin Ketong akan besar dari satu titik yang satu hari pun itu. Jadi kayak mungkin kayak masih seimbang sih maksudnya kayak penerimaan di dunia digital juga masih apa namanya? Masih ada belum sepenuhnya penerimaan begitu pun di dunia maya di dunia ketemu punya dunia nyata begitu.
6: Ini juga ada yang bertanya nih, Kak, gimana cara membedakan antara mencari informasi dengan terjebak dalam doom scrolling? Gimana tuh?
4: Kalau doom scrolling tuh itu kebanyakan berita negatif atau buruk yang Ketong sudah terpapar terus-menerus dan akhirnya buat Ketong tuh kelelahan secara mental dan kognitif. Kayak Ketong akhirnya sudah merasa cemas dan kayak terus pesimis dengan Ketong punya hidup. Kalau Ketong mau tahu Ketong sudah doom scrolling tuh berarti ketika Ketong tuh sudah merasa capek, ya merasa cemas dengan Ketong punya kehidupan. Jadi kayak misalnya Ketong cari informasi dan Ketong sudah hampir menuju di kelelahan mental, artinya Ketong harus untuk berhenti sejenak. Karena kalau Ketong mau mencari informasi berarti berasa Ketong punya tujuan, yaitu mencari informasi, berarti Ketong sendiri akan terus scrolling sampai Ketong sendiri tuh rasa cemas yang berlebihan. Kalau cemas berlebihan akhirnya Ketong terpapar terlalu banyak dengan informasi yang negatif. Tapi kalau mau mencari informasi kan bisa informasi yang Ketong dapat positif dan negatif. Kalau doom scrolling kayaknya sepertinya kebanyakan yang Ketong dapat dan baca adalah berita yang negatif.
6: Berita gitu. Yang negatif buruk. Konotasinya negatif atau buruk atau toksik ya Kak ya. Nah ini ada yang menarik juga, ada yang bertanya. Ini dari Febi, katanya Beto lagi mendengarkan di jalan ya. Hai Febi.
4: Halo.
6: Katanya bagaimana nih kakak berdua dengan AI, apakah itu juga termasuk dalam doom scrolling atau beda lagi?
4: Kalau
6: AI gimana? Kayaknya beda ya.
4: Iya, menurut Beta beda sih. Kalau AI mungkin tools untuk membantu, kadang bisa dibilang membantu ya. Iya. Kalau misalnya doom scrolling itu dari Ketong punya diri atau kebiasaan Ketong untuk menggulir terus layar untuk terus mencari atau membaca hal-hal yang negatif. Tapi kalau AI itu merasa itu sesuatu berbeda begitu.
6: Soalnya kata Feby, Beta juga ada nih kalau mau dibilang ya. Beta punya kawan putus cinta dan dia bisa chat ke AI. Menurut Beta itu too much sih. Padahal kita juga ada, maksudnya mereka berteman, tapi apa salahnya sih curhatnya ke kita? Ini kok malah ke AI? Jadinya curhat ya dianya.
4: Kadang mungkin teman belum seterbuka itu, atau dia masih merasa kurang nyaman dengan orang lain.
6: Itu.
4: Jadi kadang pelampiasan atau pelarian orang-orang kebanyakan di AI. Tapi bedanya, kadang berbedanya AI itu sonde melihat secara langsung bagaimana Ketong punya kondisi wajah, Ketong punya raut muka. Kalau mungkin dengan orang yang secara langsung bisa untuk mungkin koneksi emosionalnya bisa dapat. Kadang juga Ketong bisa salah artikan, tapi kalau dengan bercerita dengan kawan secara langsung mungkin akan lebih nyaman juga. Tapi tergantung orang sih, kadang orang-orang merasa kurang terbuka atau kurang percaya juga dengan orang lain. Biasanya kan ada kayak mungkin dia pencerita dibocori di teman yang lain.
6: Itu pasti ya.
4: Iya, ataupun kayak misalnya berteman yang masih kurang terbuka saja sih. Biasanya karena kurang percaya dan kurang terbuka akhirnya mungkin pelariannya itu AI.
6: Menurut
4: Beta begitu.
6: Iya, soalnya kadang tuh we listen and we judge so much, ya gak sih? Tapi harusnya enggak ya, enggak seperti itu. Kita juga bisa menjadi tempat atau kawan yang ternyaman, teraman buat ketemunya orang-orang sekitar ya. Tapi kadang jus seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya, kakak berdua berapa lama nih rata-rata waktu yang bisa dihabiskan untuk doom scrolling sebelum akhirnya sadar bahwa hal ini ternyata melelahkan mental? Ada nggak sih kayak penelitian-penelitian terkait dengan doom scrolling ini kakak berdua?
4: Kalau penelitian dirasa ada
6: banyak ya, sudah ada ya.
4: Berapa? Itu sudah mungkin sejak COVID-19 itu juga sudah ada karena kebanyakan tidak ada aktivitas, kebanyakan ini online virtual, orang-orang juga banyak yang menghabiskan ini waktu dengan gawainya masing-masing, dengan HP masing-masing. Jadi kayak juga banyak muncul kayak apa ya, berita hoax, mitos-mitos terkait dengan COVID pada waktu itu. Jadinya banyak orang yang merasa kecemasan. Itu penelitian yang Beta pernah sempat dapat sedikit tuh ada. Penelitian tentang doom scrolling itu sudah ada kayaknya sejak 2019 pas COVID. Pokoknya pas COVID 2020 atau
6: 2020 karena memaksa kita di rumah aja, kita nggak ngapa-ngapain ya. Buka kamar juga kayaknya nanti bakal
4: terinfeksi.
6: Dulu kan ketakutan, manusia di bumi seperti itu. Setelah kita tahu faktanya ya sudah. Nah, Kak Desi mau menambahkan nggak sih terkait dengan pertanyaan tadi, Kak?
5: Kalau menurut aku sendiri penelitiannya ini sudah sangat banyak. Di jauh-jauh hari sebelum itu atau di tahun-tahun sebelumnya udah banyak banget. Terkhususnya yang pernah baca kemarin ada baca nih, baru baca ulang penelitiannya itu. Memang terdapat tuh paling banyak itu rata-rata 99% itu dapatnya itu doom scrollingnya tuh waktu COVID.
6: Waktu COVID.
5: Iya.
6: Mulai
5: dari 2019 sampai habis COVID itu rata-rata sangat banyak. Karena pada saat itu kan lebih kebanyakan ikut HP online semua. Ketemu sonde toh.
4: Tatap muka.
5: Iya, tatap
4: virtual
5: muka,
4: juga.
5: Tatap muka sonde. Jadi mulai dari situ orang mulai merasa bahwa katong kayaknya harus cari berita ikut sini sa. Nah, tanpa dong sadari dong sudah lihat berita yang hoax itu, akhirnya ada perasaan cemas, takut, mau keluar juga takut. Pi kok ketong kena itu orang yang suka kena COVID kok, kenapa le? Ketong yang tanggung akibat sendiri. Jadi dari penelitian nih sudah dari sangat-sangat jauh, dan bahkan sampai sekarang anak-anak yang lain, remaja, rentan remaja, anak-anak masih sering kena ini berita yang hoax begini.
6: Apalagi kalau sudah masuk di grup WhatsApp keluarga.
4: Setiap hari kayaknya mungkin
6: melelahkan ya.
4: Harus share ini, harus share itu.
6: Angel masih ingat, tapi ya udahlah, kita lanjut lagi. Ini strategi dari kakak-kakak berdua, apalagi dari forum remaja, kakak-kakak forum remaja PKBI. Ada gak sih kalian juga menginisiasi teman-teman, teman sebaya ya, atau mungkin juga adik-adik terkait dengan mitigasi supaya ayo kita jangan doom scrolling, kita bisa, dunia ini terlalu indah dan luas untuk kita explore seperti kata Kak Desti tadi. Jadi oke, bisa HP tuh kita manfaatkan, tapi untuk yang positif aja, dan yang negatif di skip. Gimana tuh kakak berdua? Ini metode dan cara apa yang paling efektif yang mungkin pernah dilakukan oleh kakak berdua atau dari pihak PKBI untuk bisa mengkampanyekan, menghentikan kebiasaan doom scrolling ini?
4: Kalau biasa secara sendiri langsung, ketong banyak aktivitas atau edukasi yang dimana ketong juga punya metode yang menarik atau fun, menyenangkan. Jadi kayak orang-orang lupa kalau misalnya di ketong punya HP memang menyenangkan, tapi ketong juga punya dunia dunia nyata, ketong punya komunitas atau ketong punya lingkungan yang juga bisa bangun hal yang lebih menyenangkan begitu. Jadi dengan hal-hal metode belajar yang menarik itu bisa, materi yang edukatif juga ketong sudah banyak terapan dengan banyak games, dengan banyak interaksi dengan orang-orang secara verbal begitu. Terus yang menurut kita tips juga adalah ketong punya batasan di ketong punya HP atau media sosial. Jadi kayak kalau misalnya ketong punya fitur yang ini pembatas aplikasi, biasanya kan ada notifikasi, hanya ketong lewati dia punya batas. Kadang padahal dia punya notifikasi itu sudah bunyi kayak ini batas harian penggunaan Instagram.
3: Oh iya, ada kayak
4: ya.
3: Itu 5 menit saja loh.
4: Iya, padahal itu juga bisa membantu supaya ketong sendiri terus menerus menggulir ketong punya layar HP untuk terpapar berita negatif. Jadi ketong bisa punya waktu batasi bermain HP mungkin satu hari hanya berapa jam saja. Jangan ketong setelah sudah punya batasan itu harusnya ketong sembelah langgar. Begitupun juga dengan batasan ini aplikasi di media sosial juga. Terus ketong juga bisa ganti ketong punya aktivitas ini bermain HP itu dengan buat ketong punya hobi. Ketong bisa
3: ya, Kak, ya.
4: Ketong bisa buat ketong punya hobi bersosialisasi dengan orang. Jadi ketong punya gawai yang tadi ketong bisa lupakan dengan aktivitas yang lebih positif. Terus juga ketong bisa untuk mengikuti akun-akun yang lebih banyak sharing terkait dengan apa ya?
5: Edukasi.
4: Dengan edukasi, olahraga, informasi yang positif.
3: Beasiswa.
4: Itu ya, hal yang sangat penting.
3: Dan yang paling penting jangan lupa follow For PKBI.
4: Betul. Ada konten edukasi menarik di sana, teman-teman bisa dapat. Ketong juga sering berkunjung di mana-mana, pasti selalu sharing di situ. Terus juga kalau tadi ikuti akun yang positif, selanjutnya kayak unfollow ke misalnya akun-akun yang ketong merasa kayak sering terus-menerus berbagi hal-hal yang negatif atau berita-berita buruk. Karena kalau misalnya ketong ikuti pasti akan keseringan muncul terus konten-konten
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Jadi perlu untuk ketong sendiri sadar dan paham supaya ini hal-hal yang negatif itu bisa ketong hindari dan ketong lebih dapat berita atau informasi yang lebih positif.
3: Iya, filterisasi ya Kak di media sosial. Gimana kalau Kak Desi sendiri ini, kalau Kak Irna kan menyebut dengan rinci nih, kita juga pernah melakukannya ya, Angel juga sering dulu, tapi kalau sekarang Angel pembatasan waktu. Jadi kalau misalnya jam 9 malam waktunya tidur, pasti layar juga akan gelap.
4: Iya, otomatis.
3: Iya kan ada kayak gitu. Nah kalau Kak Desi gimana caranya?
5: Kalau dari aku sendiri nih mungkin lebih perbanyak hobi.
3: Oke. Nah, hobi kamu apa Kakak?
5: Hobi menyanyi.
4: Wow.
3: Kemudian?
5: Selain menyanyi, belajar.
3: Oh. Iya.
5: Nah, kalau misalnya dari aku sendiri nih, aku pakai pembatas diri itu dengan cara menjalankan hobi. Nah, misalnya kalau sudah aku sadar, kok sudah scrollnya kok lama banget. Nah, mendingan belajar deh, cari-cari materi yang besok nih akan dapat nih. Nah, dengan cara begitu, mungkin dapat membatasi diri sendiri.

0: Ini juga terkait dengan tadi kesehatan mental. Nah, kalau dari kakak-kakak di Forum Remaja PKBI ada tidak sih kayak mendampingi juga atau membuka ruang aman, ruang yang nyaman untuk teman-teman yang mereka juga terdampak dari doom scrolling ini. Jadi kayak kesehatan mental mereka, emosi mereka tuh kan kadang meledak-ledak, kayak apalagi kan anak kecil tantrum. Kita juga kadang tantrum ya, tapi mungkin tantrumnya tanda kutip yang lain gitu, emosi yang lain. Apakah ada program atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan? Kita pengen tahu nih kakak berdua, apalagi Kak Irna.
1: Kalau secara khusus untuk doom scrolling itu belum ada. Tapi kita biasanya punya aktivitas yang terbuka untuk anak-anak ataupun remaja datang sama-sama untuk belajar. Biasanya kita punya peningkatan kapasitas, ada saling sharing dalam situ. Kita membatasi handphone karena kebanyakan diskusi di dalamnya. Terus juga ketong sering edukasi di Car Free Day, ada kampanye, terus ada juga pakai metode yang menarik tadi, ada ini games-games menarik. Terus juga ketong beberapa kali juga diskusi film. Jadi kan ada visualnya, mungkin kalau misalnya dengan anak-anak ketong bisa kasih konteks ini film yang relate dengan mereka, yang cocok untuk semua umur. Jadi kayak untuk diskusinya masih dapat lah untuk anak-anak dan juga remaja. Jadi itu sih ketong sering pakai hal-hal atau metode yang lebih menarik untuk semua umur bisa.
0: Jadi pendekatannya lebih mudah dimengerti oleh remaja, anak muda, orang dewasa, dan juga terlebih adik-adik ya. Nah, kakak berdua ini terkait di awal kebersamaan kita tadi juga, di hari Kamis 23 Juli 2026 kita bakal memperingati peringatan Hari Anak Nasional, yang mana seperti kata Kak Desti dan Kak Irna tadi, kenapa ya? Pasti kita juga bertanya-tanya, kok adik-adik kita rentan banget terkait dengan kesehatan mental, doom scrolling juga. Apalagi papa mama waktu kerja, atau mungkin anaknya yang aktif ya, sudah pakai HP kok, jangan nudge ya. Yang itu ya, jangan terlalu aktif ya, jangan jumpy mana-mana dan lain sebagainya. Menurut kalian berdua dalam peringatan Hari Anak, kalian berharap apa sih dari pemerintah kita atau mungkin juga dari orang tua, orang dewasa untuk lebih melindungi anak dari ruang digital yang masif sekali, apalagi terkait dengan adik-adik yang doom scrolling, apalagi sekarang brain rot ya kan? Itu gimana pendapat kalian?
2: Kak bisa ulang depo konteks.
0: Oke, depo konteks ada kan dalam peringatan Hari Anak. Kita juga harus menjaga anak-anak dari ruang digital, apalagi media sosial. Apa sih pendapat kalian? Dan kamu berharap kepada pemerintah, orang tua, dan juga orang dewasa itu supaya untuk melindungi ketemu punya anak-anak masa depan ini harus seperti apa? Karena semuanya dipersiapkan untuk generasi emas 2045. Nah, apa harapan kamu? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan buat kamu?
2: Kalau harapan dari aku sendiri sih, kalau untuk pemerintah duluan. Kalau untuk pemerintah, perbanyak metode-metode seperti games. Mungkin kan hari anak nih pasti akan banyak lomba. Games-gamesnya itu yang menyangkutnya itu yang kayak anak-anak begitu. Nah, kalau harapan untuk orang tua sih, kalau bisa perbanyak kasih sayang, kurangi waktu yang benar-benar menurut mereka tuh kayak sibuk, kayak anak-anak lihat kayak kok mama dan papa kayak son pernah ada untuk beta. Menurut aku orang tua nih punya peran penting. Jadi untuk semua orang tua di luar sana, waktu sibuk tuh tidak berharga. Tolong ciptakan waktu yang berharga dengan anak-anak Anda. Karena doom scrolling nih sangat berdampak banget, Kak. Itu harapan aku.
0: Kakak gimana?
1: Kalau beta, anak sendiri tuh punya hak atas dia punya diri sendiri. Dia punya privasi yang harusnya dijaga dan dihormati oleh orang tua, orang dewasa juga. Biasanya orang-orang banyak menggunakan anak sendiri untuk kebutuhan ini dan ini,
0: eksploitasi ya Kak ya.
1: Ini itu di media sosial, padahal mungkin belum ada persetujuan dari anak itu sendiri. Jadi perlu untuk anak dihargai, dia punya batasan, dia punya privasi, apalagi di dunia digital sekarang. Kotong sudah tahu anak punya video sudah tersebar sampai mana, atau kontennya sampai mana, dan dipergunakan untuk apa. Jadi alangkah baiknya orang tua juga sadar akan pentingnya keamanan digital. Jadi anak-anak dibatasi, diawasi, dia punya penggunaan di

0: media sosial ataupun digital sendiri, dan juga untuk anak-anak sebenarnya dong punya dunia yang lebih menyenangkan. Tadi Ketong Su sempat mention kayak sebenarnya dunia bermain anak-anak itu sangat seru kalau misalnya dia mau bermain di dia punya lingkungan sekitar, apalagi dengan lingkungan yang suportif dan mendukung, dia punya keluarga mau menciptakan lingkungan yang aman, dia punya teman-teman juga punya ruang yang nyaman untuk dong sama-sama bertumbuh atau belajar, itu akan lebih menyenangkan. Dan dunia anak tuh memang harusnya di situ begitu, bermain sama-sama dengan dia punya teman-teman, dengan dia punya sebaya. Jadi harusnya orang dewasa juga harus tahu batasan untuk privasi anak. Sementara itu anak juga harus tahu bahwa dunia yang lebih menyenangkan, dunia yang seru itu adalah dunia bersama dengan teman-teman.
1: Asik sekali. Okay. Dan sebagai konklusi di kebersamaan kita ya, di akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini, kata-kata hari ini dong terkait dengan yang sudah kita bahas, adakah hal lain lagi mungkin yang tidak sempat Angel tanyakan ya kepada kakak berdua, boleh dibagikan dalam kata-kata hari ini untuk teman produksi. Nanti lihatnya jangan ke Angel, ke kamera aja ya. Oke, gimana? Okay. Udah siap? Oh, mungkin sambil siap dulu, kita rehat dulu ya teman produksi, kita rehat dulu. Dan setelah itu sebagai konklusi dan akhir kebersamaan, Kak Irna dan juga Kak Desti bakal membagikan kata-kata hari ini. Stay tune terus di produksi FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di akhir kebersamaan kita dalam Talk Space bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI, kita sudah membahas terkait dengan dampak dan pengaruh doom scrolling kepada kesehatan mental remaja-remaja itu sendiri. Dan yang pastinya juga kakak-kakak bakal spill kata-kata hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas ya, akan dirangkum oleh Kak Desti dan juga Kak Irna. Gimana? Keduanya udah siap memberikan quotes of the day belum sih? Udah ya?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu silahkan kakak berdua.
2: Kata-kata dari aku duluan deh.
3: Oke.
2: Kalau dari aku sih pantun duluan ya.
3: Oke.
2: Ini pantun yang simpel sang. Oke. Umur-umur ikan lele, stop dong scrolling, ayo bangun generasi emas.
3: Oke,
1: kalau dari beta mungkin ketong perlu untuk kenali ketong punya diri sendiri dan juga ketong punya emosi, apalagi saat ketong sedang berselancar di media sosial. Kalau misalnya ketong sudah melihat tanda-tanda atau ketong kayak menjurus pada hal-hal yang negatif, ketong sudah mulai muncul kecemasan yang akan menuju ke kecemasan yang berlebihan, ketong bisa untuk berhenti sejenak, keluar dan cari lingkungan atau aktivitas yang lebih positif. Jadi ketong sudah tahu emosi yang negatif itu sonde lagi akan memperparah ketong punya keseharian. Jadi jangan sampai teknologi yang menguasai ketong, tapi ketong harus jadi remaja yang sadar, paham dan juga mau bertanggung jawab atas setiap keputusan atau pilihan yang ketong ambil di dunia nyata maupun di dunia digital.
0: Oke. Terima kasih banyak kakak berdua ya di sore hari ini. Dan yang pastinya kita tunggu dengan topik-topik menyenangkan dari teman-teman For PKBI semuanya. Thank you Kak Desi, Kak Irna. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik seru lainnya ya. Dan akhirnya Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria. Dan yang pastinya semoga kamu juga terinspirasi dan jangan sampai jatuh ke dalam topik yang sama ya. Oke, akhir kata, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan saatnya Angel kembali menemani teman Radio masih dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Gimana nih teman Radio, kalau jam-jam segini ini posisi kamu, apakah udah pulang sampai di rumah, lagi rebahan di sofa karena capek juga ya. Seharian ini kita melakukan berbagai aktivitas, apalagi ketemu sama orang-orang, belum lagi aduh banyak tugas yang kayaknya besok nih bakal lanjut lagi. Atau mungkin juga dari antara teman Radio yang baru mau chaps dari tempat kerja kamu, atau mungkin juga masih jaga usaha, semangat sore untuk semua teman Radio, apalagi juga untuk teman-teman yang baru aja bergabung mendengarkan Radio FM Kupang di sore hari ini ya. Masih sama Angel sampai di pukul 5.30 alias setengah 6 sore nanti. Dan yang pastinya teman Radio juga boleh ikut gabung di sore hari ini sambil kita request, kita dengerin lagu-lagu enak yang pengen banget ya kamu dengerin, sambil menemani aktivitas teman Radio yang lagi jogging atau juga jalan santai menikmati sore hari ini yang sangat bukan berasap ya. Kalau di tempat Angel sore-sore kayak gini bukan aja dingin teman Radio ya, berangin juga enggak. Ya berangin iya maksudnya, tapi orang-orang pada bakar sampah ya, aduh. Iya nih, jadi bukan angin dingin yang kita rasakan, tapi juga asap dari sampah ya. Aduh, gimana dong ya teman Radio. Tapi yang pasti kalau bicara soal di bulan Agustus ini, ya itu dia teman Radio, identik banget kalau di Indonesia dengan hari merdeka ya, maksudnya hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan yang biasanya tuh bakal diisi dengan lomba-lomba. Nah kalau di tempat kamu udah dimulai belum sih teman Radio lomba-lomba yang mengisyaratkan kemerdekaan atau juga berkaitan dengan 17 Agustusan teman Radio? Jadi lomba, kemudian juga menghias gedung, atau di tempat kamu tuh udah dipasang umbul-umbul atau bendera, atau seperti apa teman Radio, boleh di spill dong ya cara kamu menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia versi kamu ya tahun ini, atau mungkin juga tahun-tahun sebelumnya. Angel tunggu di 0811 3820 9090.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
7: Pro 2 FM,

FM Kupang, teman terbaik kamu. Spin Me Slowly dari koleksinya Griffin and Julia Church di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore ya, yang untuk yang punya nama James katanya lagi mendengarkan via jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ada yang Mbak Angin begini nih James ya. Tapi kalau Mbak Angin memang enaknya kita wedang ya. Kita cari yang hangat-hangat, bakso, mie ayam, atau mungkin olahraga lah daripada makan, ya gak sih teman Pro 2? Tapi ya ketika memasuki bulan Agustus, ya pastinya ada nih yang namanya suasana semangat yang mulai terasa di sejumlah, bukan sejumlah sih sebenarnya, semua daerah yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di kota Kupang sendiri ya. Karena bulan Agustus kan identik ya teman Pro 2 dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya juga diwarnai dengan beragam kegiatan. Ini mulai dari kerja bakti. Nah, kalau di lingkungan rumah kamu udah dimulai belum teman Pro 2 kerja bakti? Anyal kemarin iya, tapi aduh minta maaf Mama RT dan juga warga-warga sekitar rumah tidak bisa bergabung ya kemarin. Kemudian juga nantinya dari kerja bakti lingkungan, kemudian mulai deh pemasangan bendera, umbul-umbul, dilanjutkan dengan, kalau dulu tuh yang Angel tahu buat bukan buat pagar, buat apa ya, pokoknya di tiap-tiap batas kelurahan tuh pasti ada teman Pro 2. Aduh bukan, aduh Angel udah lupa namanya apa, kasian ya. Faktor U. Apalagi nih, oh ya lomba-lomba tradisional, pentas seni. Kalau ketong di kota Kupang pastinya bulan Agustus tuh sangat identik dengan pameran. Ya gak sih pameran teman Pro 2? Iyalah pameran lah. Tapi dulu mungkin yang paling-paling identik adalah pameran di Fatululi. Fatululi itu dulu maksudnya adalah di Lipo, di Rumah Sakit Siloam, di seputaran situ ya teman Pro 2. Pamerannya pokoknya sepanjang bulan Agustus deh. Itu rame banget. Oh, Gapura. Angel baru ingat lomba Gapura antar kelurahan. Ya gak sih? Apakah masih ada Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya? Akankah dibuat lagi? Karena seru ya. Karena kalau tahun-tahun sebelum COVID itu kalau tiap-tiap kelurahan buat Gapura, why? Keren sih menurut Angel. Keren sekali teman Pro 2. Gapuranya pada heboh-heboh ya. Yang pastinya teman Pro 2, semua masyarakat juga turun untuk ikut berpartisipasi ya. Karena selain meriahkan suasana ya, tentunya momen 17-an ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan kita, memperkuat semangat gotong royong dan juga menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi kalau mau dibilang ya bukan saja sekedar bulan penuh perayaan juga sih, tapi bulan dimana kita terus berkarya, berbagi, menginspirasi sesama ya. Nah kalau kamu, apa sih yang paling kamu harapkan dan kamu tunggu-tunggu di bulan Agustus ini? Atau mungkin juga bisa jadi bulan dimana kamu ulang tahun nih.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Udah tahu belum? Nih, ada info update nih. Pokoknya kalian harus tahu.
1: Apaan tuh? Jangan bilang kalau ini soal si Mita.
0: Ya elah, tahu aja kamu. Lihat gak gayanya si Mita? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita.
1: Iya, aku lihat beberapa minggu ini dia gonta-ganti HP terus ya. Kemarin malah yang terbaru tuh apa ya? Kalau nggak salah lihat, yang ada apel digigit sebelah tuh.
2: Ayo, lagi ngomongin siapa? Udah salah merek HP, masih aja nimbrung. iPhone, bukan apel yang digigit.
1: Nah, itu maksudku. Kok bisa anak seperti dia pakai HP elit? Jangan-jangan.
0: Iya, mencurigakan nggak sih? Dia kan cuma anak kampung. Kok bisa ya punya HP semewah itu? Dapat duit dari mana coba? Jangan-jangan dia punya job lain nih.
2: Jangan main nuduh aja kalau nggak ada bukti.

0: cewek. Itu kan si Mita. Tuh, tuh, yang pakai baju warna merah.
1: Iya, iya, bener banget loh. Loh, kayaknya dia lagi beli sepatu baru tuh. Mahal lagi, kita pergokin aja dia.
0: Hush, buat malu aja. Kita tanyakan aja dia besok.
1: Iya, iya, awas aja. Kok mainnya barang mewah? Masih anak sekolahan, sudah banyak gaya. Dasar BPJS.

0: Udah pada tahu belum? Ada banyak polisi di sekolah kita.
1: Wah, ada apa lagi nih? Jangan-jangan ada pencuri nih.
0: Konyol kamu, mana ada pencuri di siang bolong?
2: Guys, si Mita dibawa ke kantor polisi tuh. Tadi ada kreditor yang bawa barang tajam, nyari-nyari Mita.
0: Hah? Kreditor? Pinjol?
2: Iya, katanya Mita sudah terlilit hutang pinjol 50 juta dan gak dilunasi. Jadi mereka nagihnya ke sekolah, pakai ngancam Mita sama benda-benda tajam. Untung cepat ditangani sama Pak Satpam tuh. Jadi Mitanya sudah dibawa ke kantor polisi.
0: Terus, si kreditor itu udah dibawa juga kan? Takut nih kita.
2: Iya, sudah diamankan juga tuh sama polisi. Kasihan si Mita, dia nangis-nangis ketakutan gitu.
3: Rasain, emang enak. Kemarin gayanya selangit. Tahu-taunya terlilit pinjol. Kirain dapat job apa gitu.
2: Hus, gak baik tahu ngomongin teman. Kita ambil hikmahnya aja.
3: Iya sih, kita kan pelajar. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai terlibat pinjol hanya untuk gaya hidup mewah. Udah, fokus belajar aja. Biar kita meraih masa depan yang lebih baik. Siapa tahu besok lusa kita bisa jadi orang sukses yang punya banyak duit. Itu baru keren. Jangan dikit-dikit pinjol. Gak jelas. Itu namanya tutorial menyusahkan diri.
0: Lah, tumben kamunya pintar.
2: Udah, gak usah berdebat lagi. Kita doakan si Mita biar cepat kelar masalahnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sekolah ya belajar aja yang benar. Gak usah buat aneh-aneh.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: FM。
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita bisa mengisi di sepanjang bulan Agustus ini dengan segala sesuatu yang bertemakan cinta akan negara kita, atau mungkin juga teman Pro 2, hal-hal yang bisa membuat kita semangat lagi ya, menjadi anak muda Indonesia bangga akan jasa pahlawan kita, ya gak sih teman Pro 2? Dan sekaligus Angel juga udah harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal dilanjutkan dengan suaranya Isaac Octavian yang nantinya juga akan menyapa teman Pro 2 masih dalam sore ceria hingga jaga malam nanti ya. Ya udah kalau gitu, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Angel pamit. Dadah, bye-bye.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

balik dinding papan yang mulai lapuk ini tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang terjadi.

0: pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya gak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tempelo Lobot 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat. Sampai di pukul 6 teman Pro 2, Denis akan temenin sampai selesai hari ini ya. Di pukul 12 malam nanti, sore ceria dan juga jaga malam. Selamat menikmati waktu kamu, golden hour-nya udah selesai. Jadi kamu mungkin di jalan sambil, aduh kota Kupang kalau jam-jam segini emang hektik banget. Karena pulang kantor, jadi mungkin dalam perjalanan kamu mumet ditemenin sama lagu-lagu enak yang pasti bakal bisa hadirin untuk menemani perjalanan pulangnya teman berdua. Bawa apa kayak buat orang-orang rumah? Gorengan, martabak mungkin? Atau bawain ini aja untuk dijadiin lauk? Tahu kayak atau ayam, ikan gitu. Biar sampai rumah dimasakin mama atau dimasakin istri gitu teman berdua ya. Aduh kayaknya sedep nih ya. Makan malam dibawa sama kamu. Bahan mentahnya terus dimasakin sama orang rumah terus makan bareng, ah sedap banget ya. Selamat sore menuju malam untuk para pejuang rezeki yang terus berjuang untuk orang-orang tersayang. So this song is for you, Bruno Mars with Risk It All. Yang apapun dikerjain nih demi mereka-mereka yang disayang, apapun jadi diambil resikonya.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ditemenin sama Isaac Octavian. Well, Kupang akhir-akhir ini berangin banget, teman Pro 2. Jadi enggak heran kalau misalnya kamu main sedikit agak jauh ke arah ke arah-arah Rata-rata Bena. Sesudah itu nanti ada banyak beberapa medan terbuka, itu pasti banyak yang juga main layang-layang nih. Keingat dulu waktu zaman-zaman kita kecil, pasti kalau kayak sekarang tuh udah rame banget yang main layang-layang gitu, teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 ngomongin soal layang-layang, kalau yang biasa kita mainkan yang kecil-kecil ya, teman Pro 2, ada loh sebenarnya festival layang-layang. Jadi beberapa waktu lalu, hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, tanggal 1, langit di kawasan agrowisata Tepas Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, teman Pro 2, ini tampak berwarna-warni karena banyak banget peserta yang datang untuk menerbangkan berbagai jenis dan bentuk layang-layang di ajang Garut International Kite Festival atau GIKF, teman Pro 2, 2026. Dan festival ini berskala internasional yang berlangsung selama 5 hari dari 29 Juli lalu sampai dengan 2 Agustus 2026 kemarin. Jadi ini jadi ajang yang tidak hanya untuk layang-layang lokal, tapi juga sukses menarik partisipasi ratusan peserta loh, dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari 12 negara nih, ada perwakilan ya, teman Pro 2, asik, keren banget ya. Dan foto-fotonya kalau misalnya lihat media sosial, layang-layang yang diterbangkan tuh unik-unik dan membawa ciri khas lokal. Lokal, ada juga yang internasional, ada yang bawa bentuk tema-tema menarik, teman Pro 2, dan it's such amazing. Yep, sayang banget ini gak bisa kita saksikan secara langsung, tapi senang banget dan salut banget untuk Garut yang bisa menghadirkan menghadirkan ajang bergengsi seperti ini, Garut International Kite Festival 2020. And then, semoga makin banyak nih tempat-tempat lain yang juga bikin agenda-agenda berskala internasional yang bisa juga jadi cara untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Setuju gak, teman Pro 2? Yap, seperti yang berikut ini saya puterin dulu. Kita akan puterin musik aktif dan Isaac mau puterin dari Papua Selatan, dari band Gubuk Derita, teman Pro 2. Mereka bawain lagu Perm Selatan spesial di musik aktif Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

transparência.

Tradisi Fuapah adalah sebuah tradisi ritual agraris yang masih hidup dan terus berkembang dalam masyarakat Dawan sampai saat ini. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi pemujaan roh yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti kebun, gunung-gunung, dan bukit-bukit. Uis Pah atau Pah Tuaf adalah makhluk halus yang dianggap merugikan manusia, sehingga sebagian masyarakat Dawan menyebutnya sebagai setan yang mendiami pohon-pohon dan tempat lainnya. Untuk mengambil hati dan menghindari kemarahan Pah Tuaf, masyarakat Dawan seringkali memberikan berbagai korban persembahan dalam upacara Fuah Pah. Tradisi Fuah Pah merupakan sebuah tradisi yang khas dalam kebudayaan pertanian tradisional dan ritual pemberian korban sebagai persembahan kepada Uis Pah atau Pah Tuaf senantiasa dilaksanakan pada 6 tahapan kegiatan pertanian. Mulai dari membuka kebun baru sampai dengan tahap menuai, memetik hasil kebun dan mengucap syukur kepada Uis Neno atas panen yang melimpah. Tahap-tahap ini adalah yang pertama, tahap menebas hutan atau levenano atau tafek hawana. Yang kedua, tahap membakar hutan atau polonopo atau sifonopo. Yang ketiga, tahap menanam atau levboeno. Yang keempat, tahap pertumbuhan tanaman atau ekahoe. Yang kelima, tahap panenan perdana atau tasana mate. Dan yang terakhir, tahap saat panenan selesai atau nibun bolaif ma aentau.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu and Mary featuring James Arthur, We Rewrite the Star, teman Prodo 2. Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Dan hampir selesai dengan Golden Wave kita sampai nanti di pukul 7 malam ya teman periode, pukul 19 ya. Alright, Isak masih punya satu lagi deh teman periode 2. Kalau misalnya tadi ada Garut Festival teman periode 2, Garut International Kid Festival, kali ini teman periode 2 ada yang gak kalah menarik. Awal Juni 2025 lalu kita kan lihat banyak banget di lidi masa ya, video seorang anak laki-laki yang berdiri di tegak di ujung perahu teman periode 2 dan menari, lalu sambil perahu itu melaju kencang ya teman periode 2. Dan video berdurasi belasan detik itu ditonton jutaan kali dan bahkan ditiru juga nih oleh artis, atlet, bahkan pejabat publik dari berbagai negara teman periode 2. Dan warganet akhirnya menamainya sebagai Aura

Dan anak yang menari di ujung perahu yang sekarang dikenal dengan gerakan aura framingnya itu, teman Predo, punya fungsi tradisional untuk membakar semangat para pedayung agar perahu yang ada itu melaju lebih kencang, teman Predo. Teman Predo juga pasti ngelihat banyak banget yang akhirnya meniru, teman Predo. Kita berharap makin banyak hal-hal yang menjadi identitas kebudayaan kita atau yang menjadi tradisi kita bisa makin dikenal dengan media-media yang ada, teman Predo, yang bisa membuat budaya lokal semakin dikenal sama generasi muda. Setuju nggak? Setuju dong pastinya. Jadi semoga makin banyak nih hal-hal positif yang bisa kita tularkan melalui media sosial.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Subabati dari Leo Laskar dan Andi Rianto. Dan kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Well, hampir sampai di pukul 19 waktunya kita untuk selesai nih sama Colin Weiss, teman berdua. Tapi tetap nanti masih bakalan Isaac temenin. Kalau sesudah ini kita lanjut ya di Jaga Malam. Isaac jagain deh sampai selesai nanti di jam 12 malam. So, pastiin teman berdua stay tune ya, tune in di Periode FM Kupang. Karena banyak banget nih keseruan yang akan Isaac terus hadirkan untuk nemenin malamnya kamu. Nanti kita bakalan lanjut sesudah ini juga ke cerita penutup hari, tamu malam, dan pokoknya tuntas di jam 12 malam. So stay tune ya teman berdua yang lagi dalam perjalanan, baru pulang kantor juga, semoga perjalanannya menyenangkan, sampai di rumah dengan selamat, segera ketemu sama orang-orang yang tersayang. Asik. Isaac puterin dulu lagu untuk Golden Wave yang terakhir ya, dari tadi. Kamu udah tahu pasti banget nih instrumennya juga udah se-epic ini. So this is Buddy dengan Ternyata Cinta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, setnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2, HYBE Label tengah mempersiapkan debut girl group K-pop TWICE teman Pro 2 di bawah besutan Level ABD. TWICE yang beranggotakan Sohee, Soyeon, Elena, Jiasaki, Yihani ini dijadwalkan akan debut 24 Agustus mendatang dengan rilis EP perdana mereka bertajuk Tune and Play. Nama TWICE diambil dari frasa Tune the Tide teman Pro 2 yang mencerminkan apresiasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik. Kita lanjut teman Pro 2, Home Alone dikabarkan akan kembali dengan kisah baru. Michael Wai, pemeran Kevin McAllister di Home Alone teman Pro 2 disebut akan menjadi sosok di balik pengembangan proyek ini. Seseorang mengatakan teman Pro 2 kepada People bahwa proyek terbaru film Home Alone ini masih berada dalam tahap pengembangan dan sumber tersebut juga menambahkan bahwa Disney menyukai ide terkait proyek baru film Home Alone. Terakhir teman Pro 2, Maroon 5 dikonfirmasi akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia yang akan dilangsungkan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027 teman Pro 2. Dalam tur kali ini Maroon 5 dipastikan akan tampil dengan formasi lengkap. Dan Maroon 5 terakhir kali menggelar konser di Indonesia Februari 2011 dan 2012 silam dan semuanya berakhir dengan sukses besar. Konser di Jakarta tahun depan akan menjadi bagian dari rangkaian tur mereka selama 2027 di Asia. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, kita akan lanjutkan di Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dari kau sampai nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi. Ya, Pisak masih terus temenin kok. Ya, kita sekarang di Jaga Malam. Pisak temenin nanti sampai di pukul 12 malam. Kita bakal mulai dengan tamu malam karena berhubung Kupang lagi dingin banget. Tamu kita jadinya gak bisa sempat datang ke Pro 2 Kupang, but it's okay. Isak temenin, dan nanti selepas ini kamu yang masih mau diputerin lagu favoritnya boleh banget nih untuk WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, dan Instagram di @RRI Pro 2 Kupang. Ini baru dibuka aja udah banyak banget nih WhatsApp yang masuk, tapi sebelum mulai baca nanti bentar ya teman Pro 2, kita bakalan puterin setelah Isak puterin dulu dua lagu ini teman Pro 2 untuk kamu. Kita manaskan arena dulu. Yang udah sampai di rumah, selamat menikmati waktunya dengan orang-orang tersayang ya. Selamat malam dan enjoy. Kita puterin dulu dari Betran Putra Onsu dengan Diam-Diam. Yang pulang dan jadi pengen cuman diam-diam aja, diam-diam baik. Semoga diam-diamnya bikin kamu tetap bisa menikmati malam hari ini. So enjoy this song.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman berdua. Well, kita lanjutin ya di Jaga Malam. Tamu malam Isak mau temenin kamu, teman berdua. Dan kita coba untuk lihat di WhatsApp. Selamat malam untuk kakak Widya nih. Katanya pengen dengerin lagunya Sabrina yang selesai. Sama juga nih kak Caca. Ada Sabrina juga pengen dengerin lagu Sabrina maksudnya ya. Ada Azara juga nih kayak fanbase-nya Sabrina nih ya. Alright, nanti saya akan puterin ya Sabrina dengan Selesai. Ini lagu barunya Sabrina, teman berdua, yang dirilis belum lama ini. Dan kita juga bakalan puterin, teman berdua, lagu yang kamu request. Kalau misalnya kamu bisa request itu sebelum jam 9, jadi langsung buruan, karena sudah ini kita bakalan lanjut untuk gabung bersama Perdu FM Jakarta nih buat ngikutin music live chat, teman berdua. Dan teman berdua yang di seputaran Kota Kupang juga, Isak mau informasikan, jangan lupa sekarang pembukaan pendaftaran Bintang Radio Indonesia itu udah dibuka. Sabrina ini juga salah satu, selain sebagai idol ya teman berdua, dia adalah seorang bintang radio, juara Bintang Radio Indonesia kategori wanita di 2019. Oh sorry, 18 teman berdua. 18 dan untuk itu kamu juga yang pengen mungkin berkarir di bidang nyanyi dan pengen belajar dulu gitu misalnya ya, boleh banget teman berdua untuk ngikutin Bintang Radio. Pendaftarannya bisa kamu cek informasi selengkapnya di Instagramnya RRI Kupang. So, langsung aja kalau gitu ya, Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Wadah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman periode 2 di jaga malam ya. Gimana nih, udah sampai di rumah? Udah ketemu sama orang-orang tersayang, terus kayak dengerin lagu ini. Karena aku tahu, ku tak bisa asing. Memang suara aku yang gak bisa seasik Budi Doreni ya, teman periode 2. Dah, kamu mungkin juga masih ada bersama orang-orang terkasih, mungkin dengan orang tua, dan berharap juga orang tua tuh tetap ada gitu, bisa terus sama-sama dengan orang-orang tersayang gitu, teman periode 2 ya. Dan akhirnya berupaya untuk semoga keluarga kita, orang-orang yang kita sayangin tuh tetap sehat, tetap ada bersama dengan kita ya, teman periode 2. Kali ini ada seorang nenek yang tinggal di Edinburgh, Inggris, teman periode 2, Mary Davidson, yang merayakan ulang tahun ke-105 nih kemarin, teman periode 2. Wow, luar biasa sekali, karena akhirnya dia juga membagikan, teman periode 2, beberapa acara supaya bisa umur panjang gitu, teman periode 2. Ini langsung dari yang berpengalaman gitu ya. Smith bilang kalau dia punya memang faktor genetik dari keluarga yang rata-rata berusia panjang, dan menurut dia harus terus menikmati hidup terlepas dari apapun yang dihadapi ya. Dan memang sejumlah penelitian ini juga membuktikan bahwa sikap optimis terhadap hidup ini buat kita punya harapan hidup yang lebih tinggi. Dan dari laman Harvard Health Publishing, sebuah studi juga yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science menemukan bahwa orang dengan optimisme tinggi memiliki rentang hidup yang lebih panjang, teman periode 2. Jadi kita harus tetap optimis apapun yang terjadi dengan dunia ini, dengan kehidupan kita memang berat mungkin dijalaninnya. But it's okay, let's go aja. Tetap jalani dengan syukur, karena dengan kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa bikin kita lebih menikmati hidup. Karena semua orang pun mengalami masalah, bener? Setuju ya, teman periode 2. So ya, yeah, tetap semangat menjalani hari dan selamat menjalani aktivitas kamu sepanjang malam ini. Abis ini kita lanjut ya, bergabung bersama periode 2 FM Jakarta.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Oke, okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti gue MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat
0: tadi,
1: ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi
1: semua. Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: yang
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Terakhir
0: kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Sorry. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi,
0: Jo Sandi, bukan.
1: Ada sekarang tahu nggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Pada nonton The Master nggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta, bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya. Ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya. Yo,
0: jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Betul.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: lagu ini. Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: tersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Gokil. Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
2: Enak.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya. Pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat. Yang semangat.
1: Net, yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya apa ya? Ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
0: Oh ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan
1: itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai.
2: Kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya.

0: kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya gak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, sembunyi dari bumi, itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu bisa itu deh. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Mm-mm. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Belum.
2: Ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Lid? Yang mana Lid? Tunjuk Lid. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah itu. Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pas

0: tangan nih, ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
0: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
2: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
0: Iya kak.
1: Dik.
0: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
0: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
2: Udah ada baru. Gambaran belum?
0: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
0: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, okay. ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti yep. pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon net. Ada yang lain.
2: Besok ke Cirebon net. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya benar.
2: Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Gak usah, sorry.
2: Iya.
1: Alright. Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
0: Namanya nasi...
1: Kapau.
0: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
0: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
0: Iya, betul.
2: Nanti akan ada album.
1: Album,
2: album ya?
1: Atau EP?
2: Album mungkin ya. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
2: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
0: Yes, betul.
2: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
0: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Playlistnya berarti full Anet semua.
0: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke. Boleh.
0: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
0: Ingat ya kan 18 Oktober.
2: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
0: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
2: Lucu. Yeah.
0: Oke. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin. Enggak
2: usah. Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan masa enggak boleh?
0: Enggak usah. Boleh.
2: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa
0: tuh?
2: Padang.
1: Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC,
0: bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
2: Alright, thank you so much.
0: Thank you, Kak.
2: Selalu
0: sukses sehat, bahagia
2: selalu. Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
0: Anet.
1: Pamit.
2: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro 2. Well, kita lanjut ya di Jaga Malam. Waktunya untuk cerita penutup hari. Kamu yang mau cerita, mau kasih tahu tentang pengalaman kamu sepanjang hari ini, ya boleh banget nih langsung aja. WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mungkin ada yang lagi galau karena hubungannya di persimpangan jalan. Udah kayak bingung sebenarnya ini apa gitu ya. Mau dibilang pacaran udah gak sehangat dulu, mau dibilang putus tapi tetap ada interaksi. Jadi bingung nih, kita ada apa. Kamu cocok banget dengerin koleksi yang lagi rame di video di TikTok dan Instagram teman Pro 2 dari Yogi Astra. Fun fact-nya, Astra ini adalah juara 2 runner-up di KDI 2022. Tapi ternyata waktu bikin atau ngerilis lagu pop ini asik, asli keren banget. Tapi berasa dengerin Anji sama Padi gitu jadi satu. Dan keren banget. So this is Yogi Astra dengan Kita Ada Apa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pangeran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakaknya mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin

Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai night owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Octavian. Selamat malam teman Prodi 2 di cerita penutup hari ya. Isak bakalan bagiin beberapa pembahasan seru. Kita bakal ngobrol hari ini tentang burnout. Kamu pernah gak ngalamin burnout? Kenapa sih strategi kamu untuk mengatasi burnout yang kamu alami biar gak berkepanjangan dan biar tetap bisa menyelesaikan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab itu dengan baik deh teman Pro 2. Kasih tahu di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang dan Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Kita bahas barengan ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tracing our fingers from right to left where

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin Dan Lewis dengan Stay Awake, teman Prodo. Gimana nih kabarnya hari ini? Masihkah kamu terjaga? Masih stay awake mungkin? Masih terbangun karena merasa kerjaan kok gak selesai-selesai? Atau mungkin ngerasa juga kalau banyak aktivitas yang akhir-akhir ini bikin burn out, bikin pikiran berasa capek banget, teman Prodo ya. Baru bangun tidur tapi udah lelah. Pulang kerja terus mau istirahat juga tetap berasa lelah banget, teman Prodo ya. Dan akhirnya kamu mungkin ngerasa hal-hal yang bisa dinikmati itu terasa sulit untuk dinikmati karena capek ya. Dan banyak orang yang bilang ini karena capek kerja. Tapi hati-hati karena bisa jadi ini bukan sekedar lelah biasa nih, teman Prodo. Bisa aja kamu sedang mengalami yang namanya burn out. Dan yang pastinya burn out ini bukan sekedar capek kerja nih, teman Prodo. Kalau kamu pernah merasa kelelahan yang berkepanjangan karena pekerjaan, kuliah, bisnis, atau bahkan urusan rumah tangga, ya, kamu perlu untuk dengerin ini nih, teman Prodo. Seperti apa sih burnout ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita bakalan bahas setelah, ya gak setelah sih, sepanjang segmen ini.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Masih ada cahaya dari Idgita featuring Hindia, teman berdua. Selalu akan ada harapan di balik mungkin kekelaman yang kita alamin. Mungkin stres kerjaan, target gak tercapai, awal bulan banyak tugas baru, but it's okay. Capek, biasanya memang jelas ada penyebabnya ya teman berdua. Kalau emang karena habis lembur, perjalanan jauh, atau mungkin banyak aktivitas. Yep. Dan biasanya itu akan kembali jadi enakan setelah makan, misalnya makan favorit, tidur, atau liburan sebentar, mana jadi kembali ringan. Nah kalau burnout itu beda nih teman berdua. Istirahat satu malam itu kadang tidak banyak membantu. Ketika kita bangun tetap aja terasa berat, semangat hilang, dan kerjaan yang dulu terasa mudah itu seperti beban besar sekarang. Dan yang sering tidak kita sadari, burnout bukan cuma terjadi sama pekerja kantoran, mahasiswa juga dikejar tugas, ibu rumah tangga juga ngurus rumah tanpa henti ya, pelaku usaha juga ada yang mikirin omset tiap hari, bahkan ada orang yang terlihat santai-santai tapi bisa aja mengalaminya teman berdua. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kamu ngerasa aku kok tidak seperti biasanya, jangan langsung menyalahkan diri, mungkin aja kamu sementara mengalami yang namanya burn out nih teman berdua.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Tak Ingin Kamu Terluka dari Mario Clau dan juga Anggi Marito. Teman berdua, kadang-kadang kita gak cuman menjaga agar orang lain tidak terluka, tapi juga tidak membiarkan diri kita sendiri yang terluka. Kita juga harus menjaga agar diri kita tidak mudah terluka ya. Salah satunya dengan tidak membiarkan burnout berkepanjangan. Nah, ngomongin soal burnout sendiri, burnout ini berkaitan dengan stres berkepanjangan yang tidak berhasil kita kelola. Dan jujur saja, kehidupan sekarang ini membuat kita sulit untuk benar-benar berhenti ya. Ponsel yang terus aktif, pesan pekerjaan yang bisa datang di malam hari, bahkan ya media sosial juga yang membuat kita merasa harus terus produktif untuk mengejar ketertinggalan, harus terus terlihat sibuk. Dan akhirnya otak hampir tidak pernah mendapatkan waktu untuk benar-benar istirahat. Kita sering mengukur diri dari seberapa banyak yang dikerjakan dalam sehari. Padahal manusia bukan mesin ya teman berdua. Mesin bisa dimatikan lalu dinyalakan lagi. Kalau manusia butuh pemulihan, tidur, jeda, ngobrol, tertawa, bergerak, bahkan diam sejenak tanpa ada tuntutan apapun. Kadang yang membuat kita paling lelah bukan pekerjaan teman berdua, tapi justru perasaan yang merasa bahwa kita harus selalu dalam keadaan siap setiap saat.

0: hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kenangan manis dari Pamungkas teman berdua. Selalu ada yang manis pasti dari perjalanan kita, dan itu juga bisa jadi semangat untuk kembali. Sembari kita memang mungkin saat ini masih ngerasa banyak hal yang bikin capek gitu. Burnout ini biasanya datang pelan-pelan ya teman berdua. Dari yang awalnya cuman mudah lelah, lalu mulai sulit fokus, atau mungkin jadi gampang tersinggung. Suka menunda pekerjaan, jadi kehilangan minat di banyak hal yang dulu suka kamu lakuin gitu. Dan kamu ngerasa apapun yang kamu lakukan itu jadi kayak kurang. Dan ada orang yang tetap datang kerja setiap hari, tapi sebenarnya sudah kehabisan energi. Ya dari luar terlihat biasa aja gitu, tapi dari dalam tuh berasa kosong. Dan kalau

beberapa tanda ini muncul, ya sesekali mungkin wajar ya. Tapi kalau berlangsung berminggu-minggu dan mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan kamu dengan keluarga atau bahkan dengan rekan-rekan kerja atau pasangan atau bahkan kesehatan, ini sinyal yang perlu diperhatikan. Karena ketika kita mendengarkan tubuh, ini bukan berarti kita lemah nih teman-teman dua, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab sama tubuh kita sendiri. Jangan berpaling dari masalah tapi coba untuk hadapi.

Kembali seperti dulu, teman 32. Yap, itu kata Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda. Tapi memang kadang-kadang kita perlu untuk melihat lagi dulu. Kita mampu untuk bisa menikmati semua yang sementara kita nikmatin tanpa perlu tertekan sama banyak hal dan membuat kita tidak bisa menikmati hidup ya, teman 32. Burnout ini memang tidak bisa kita sepelekan dan bukan sekedar rasa capek seperti yang Isak udah bilang ya, teman 32. Dan sebelum Isak tutup, karena waktu kita udah hampir selesai, saya cuma pengen ngajak kita untuk merubah cara pandang tentang istirahat ya. Karena istirahat ini bukan hadiah setelah kita benar-benar habis, tapi istirahatlah kebutuhan agar kita tidak habis gitu. Malam ini mungkin kita tidak bisa langsung untuk mengubah tekanan hidup ya, teman berdua. Tetapi kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya tidur lebih awal, makan dengan tenang, besok pagi bangun jalan kaki, atau cerita ke orang yang kita percaya gitu. Ingat ya, teman berdua, nilai diri kita tuh tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita. Karena langkah paling berani adalah memang untuk berhenti sejenak dan memulihkan diri, istirahat. Kalau hari ini terasa berat, it's okay, tarik nafas, beri diri sendiri jeda, izin untuk beristirahat. Terima kasih karena tubuh kita udah capek-capek itu nemenin kita untuk ngelakuin banyak hal. So, ya teman berdua, Isak sudah harus pamit, jangan lupa ya, harus istirahat. Tenangin diri, tarik nafas, dan nikmatin waktu yang ada. Selamat malam, jangan biarkan burnout merusak dan menghambat kamu untuk jadi lebih baik dan membuat kamu lupakan banyak hal baik yang bisa kamu nikmati, yang udah dikasih sama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu di lain kesempatan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

But if the world was ending, you'd come over right.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman berdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 4 Agustus 2026, Ishak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisa. Kita berjumpa lagi besok, Rabu 9 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Peridu FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Pro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 teman Pro 2. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menemani kamu dalam rangkaian Sepada Teman-teman Pro 2. Dan kali ini Aji mau bacain tinjauan acara kita untuk hari ini Teman Pro 2. Di hari Rabu 5 Agustus 2026 akan dimulai dengan Jazz Music selama 1 jam ke depan Teman Pro 2 akan diselingi sama Renungan Pagi. Kemudian di pukul 6 dibuka dengan Info Pro 2, Info Cuaca dan Spadal Choice of the Day sampai dengan pukul 7 Teman Pro 2. Dan di pukul 8 ada Spada Pilek Pilih Lagu Kamu. Kemudian di pukul 9 ada Spada Talking. Di pukul 10 ini membuka dengan rangkaian Santai Siang Teman Pro 2. Dengan di pukul 10 ada Info Pro 2. Di pukul 10 sampai dengan pukul 11 Teman Pro 2 akan ada Pro 2 Hitlist. Di pukul 12 akan ada Muda Kreatif. Di pukul 13 Pro 2 Sport. Pukul 14 ada Pro 2 Entertainment. Dan lanjut pada rangkaian Sore Ceria di pukul 15 dibuka dengan Info Pro 2, Info Lokal. Kemudian pukul 16 ada Talk Space. Pukul 17 ada Golden Wave selama 2 jam sampai dengan pukul 18. Dan diakhiri Teman Pro 2 dimulai rangkaian Jaga Malam di pukul 19 dengan Info Pro 2, Tamu Malam di Musik Live Chat di pukul 20, kemudian 21 dan 22 ada Cerita Penutup Hari, dan diakhiri dengan Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Mama, tadi ada info dari Ani, Bu Ibu Guru kok. Katanya bawa anak-anak divaksin COVID-19 di sekolah.
1: Apa ya? Kemarin suruh kotong yang lansia COVID-19.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu!
7: Teman terbaik kamu!
8: Produa FM!
7: Teman terbaik!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman produk.

Om Swastiastu, Om Awigaram Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Dari Karma Menuju Dharma. Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Setiap hari kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Semua yang kita lakukan disebut dengan karma. Dalam ajaran Hindu, karma berarti perbuatan, baik yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Setiap karma yang kita lakukan akan menghasilkan akibat sesuai dengan hukum karmapala, yaitu hukum sebab akibat yang berlaku adil bagi siapa saja. Seringkali kita menganggap karma hanya sebagai balasan atas perbuatan baik atau buruk. Padahal, karma juga merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar, memperbaiki diri, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, perjalanan hidup bukan sekadar menerima hasil karma, melainkan mengarahkan setiap karma agar selaras dengan dharma, yaitu kebenaran dan kebijakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Ketika seseorang berbuat tidak baik kepada kita, kita dapat memilih membalas dengan kemarahan atau tetap bersikap sabar. Ketika ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur, tidak dapat memilih mengikuti hawa nafsu atau tetap memegang kejujuran. Pilihan-pilihan inilah yang menentukan apakah karma kita membawa kita semakin dekat kepada dharma atau justru menjauh darinya. Kitab suci mengajarkan bahwa dharma raksati raksita, yang artinya dharma akan melindungi orang yang melindungi atau menjalankannya. Ketika setiap tindakan didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka kehidupan akan dipenuhi kedamaian, kepercayaan, dan kebahagiaan. Teman Pro 2 dimanapun berada, agar karma kita selalu berada di jalan dharma, ajaran Hindu memberikan pedoman melalui Trikaya Parisuda, berpikir, berbuat, dan berkata. Setiap karma bermula dari pikiran, perkataan akan melahirkan ucapan yang baik, dan ucapan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Karena itu, menjaga kesucian pikiran adalah langkah pertama menuju kehidupan yang dilandasi dharma. Kita juga mengenal ajaran Trihitakarana yang mengajarkan bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila kita menjaga keharmonisan dengan ide Sang Hyang Widiwasa, dengan semua manusia, dan dengan alam semesta. Karma yang berlandaskan dharma akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rajin bersembahyang, menghormati orang tua dan guru, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur, serta menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membawa
sangat besar dalam membangun kehidupan yang damai. Di era modern ini, tantangan dalam menjalankan dharma semakin beragam. Kemajuan teknologi memudahkan kita memperoleh informasi, tetapi juga memudahkan penyebaran fitnah, kebencian. Apakah tindakan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Apabila jawaban kita mengarah pada kebaikan, maka karma yang kita lakukan telah berjalan di atas jalan dharma. Teman Produa dan Bapak Ibu Mats Dharma, pendengar dimanapun berada, perjalanan dari karma menuju dharma bukanlah perjalanan yang selesai dalam satu hari. Ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Setiap kesalahan yang pernah kita lakukan hendaknya menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik, bukan alasan untuk menyerah. Selama kita mau memperbaiki diri dan terus berusaha menjalankan kebenaran, pintu menuju kehidupan yang lebih mulia akan selalu terbuka. Marilah kita menjadikan setiap pikiran sebagai doa, setiap perkataan sebagai penyejuk hati, dan setiap perbuatan sebagai persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian, setiap karma kita lakukan akan menjadi karma yang suci karena dilandasi dengan dharma. Sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa kehidupan bukan ditentukan oleh seberapa panjang usia kita, kan oleh seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama. Jadikan setiap langkah sebagai kesempatan untuk menanam karma yang baik dan menjadikan dharma sebagai arah kehidupan. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia atau di jagadita, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada tujuan hidup yang tinggi, yaitu moksa. Teman Produa dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran dharma dari menuju dharma ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa selalu berkata, berbuat, dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksema Parama Ancintia Yana Maswaha. Om

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga memiliki

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Hasbi Maulana, edisi Rabu 5 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, yang memperkuat sinergi pemberdayaan perempuan bersama Perempuan Indonesia Maju atau PIM. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Komitmen tersebut dibahasnya dalam pertemuan bersama Ketua Umum PIM Lana T. Konjoro di Jakarta Selasa 4 Agustus 2026. Keduanya mendiskusikan berbagai peluang kerjasama, memperkuat peran perempuan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Serena menilai PIM menjadi wadah strategis meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai program pemberdayaan di berbagai bidang. Program tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, serta ketahanan keluarga. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, PLT Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini meminta ASN Sekjen DPR RI siap menghadapi tantangan era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA. Menurutnya kesiapan tersebut diperlukan untuk menghadapi dinamika birokrasi serta meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap kinerja DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Supri Hartini usai melantik 9 pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia menekankan pentingnya kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika dan tantangan birokrasi yang semakin kompleks di era VUCA. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga internasional, teman Pro 2. Peluang Louis van Gaal kembali menangani timnas Belanda semakin terbuka setelah Ronald Koeman memutuskan mundur dari kursi pelatih. Jika resmi ditunjuk, pria berusia 74 tahun itu akan mencatatkan sejarah sebagai pelatih yang 4 kali memimpin The Orange. Laporan harian Belanda The Telegraph menyebutkan van Gaal siap menerima tawaran Federasi Sepak Bola Belanda. Informasi tersebut berasal dari sumber yang berada di lingkungan terdekat mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen tersebut. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sepada. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya Aji menginformasikan perakiran cuaca untuk hari ini teman Pro 2 di hari Rabu tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya teman Pro 2 tahun 2026 dong pastinya di bulan Agustus ya teman Pro 2. Nah, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti teman Pro 2. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro 2 dengan suhu berkisar 27 derajat Celcius, meningkat ke 30 derajat Celcius di pukul 14. Kemudian dari siang harinya teman Pro 2 sampai dengan sore harinya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga masih cerah teman Pro 2. Kalau tadi di pukul 14 dengan suhu 30 derajat Celcius, ini menurun ke 25 derajat Celcius di pukul 17 teman Pro 2 dengan kelembapan udara 51%, meningkat ke 71%. Nah, dari sore harinya menuju ke malam harinya teman Pro 2 dari pukul 17 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga akan masih cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 25 menurun ke 23 derajat di pukul 23 dan kelembapan udara di 70% teman Pro 2. Jadi seharian ini pasti bakalan cerah teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu tadi jogging pagi teman Pro 2 pas masih gelap, sekarang kamu bisa ngelihat sunsetnya gitu kan. Kok sunset? Sunrise-nya maksud aja teman Pro 2 itu tadi cantik banget teman Pro 2 dan udaranya juga segar. Oksigennya juga pasti baik sekali gitu teman Pro 2. Anyway, selamat beraktivitas buat kamu, buat mama-mama dong yang supi pasar. Weh, apa kabar nih? Semangat siap untuk beraktivitas ya pastinya, dan buat kamu semua teman Pro 2, whatever you do gitu kan, semoga mendapatkan hal-hal yang baik juga dan semoga banyak hal-hal baik yang datang sama kamu gitu teman Pro 2 ya. Kayak bonus misalnya.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di sepeda, bikin pagi kamu makin seru. Teman Pro 2 bersama Haji ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin Sambung by Pamungkas featuring sama Dipa Barus ya, teman Pro 2. Dan untuk apa ya, supaya ketong punya pagi itu penuh dengan dengan informasi baik gitu kan, teman Pro 2. Kali ini mungkin buat kamu yang belum tahu nih, Haji mau kasih satu informasi dari BPJS, teman Pro 2, BPJS Kesehatan. Ini meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional atau NADI JKN. Nah, inovasi keuangan mikro tersebut itu secara khusus ditargetkan guna meningkatkan keaktifan kepesertaan masyarakat sebesar 80% gitu, teman Pro 2. Dan kegiatan peluncuran program berskala nasional itu tuh diselenggarakan secara tatap muka ya, di hari Selasa lalu, teman Pro 2, tanggal 4 Agustus. Sistem pembayaran baru itu dirancang untuk atau khusus untuk meringankan beban finansial bulanan bagi kelompok pekerja rentan, teman Pro 2 ya kan. Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito ini juga menjelaskan nih mekanisme tabungan iuran dalam kegiatan peluncuran tersebut gitu. Nah, uji coba pelaksanaan sistem konvensional perorangan saat ini tuh sedang berlangsung pada 5 kantor cabang daerah, teman Pro 2. Wow. Kalau dari katanya Pujo sendiri, teman Pro 2, ini tuh menjadi peran atau kesempatan untuk bisa membantu teman-teman ojol bagaimana membayar iuran dengan cara mencicil, menabung harian, sehingga dia bisa kumpulkan sebesar 35.000 untuk kelas 3, 7.000-nya dibantu pemerintah untuk bisa menjadi peserta aktif. Menurut undang-undang, peserta aktif adalah mereka yang membayar iuran, teman Pro 2. Nah, Pujo juga menegaskan ya, kalau seluruh masyarakat pekerja harian itu membutuhkan pola pembayaran iuran yang lebih fleksibel. Kerjasama strategis bersama lembaga koperasi daerah diharapkan mampu menjamin kelangsungan pembayaran iuran peserta, teman Pro 2. How do you think about this, teman Pro 2? Karmana pendapat kamu soal informasi ini, teman Pro 2? Apakah kamu, oh ya ini bagus nih, gitu kan, teman Pro 2? Karena apa ya, untuk pekerja rentan juga gitu, teman Pro 2. Nah, salah satunya tuh misalnya kayak ojek online gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau dapat informasi selengkapnya ya, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja cek di rri.co.id, teman Pro 2. Anyway, the next song ini aja udah siapin buat kamu, The Chase by Hearts to Hearts. So buat kamu, enjoy this one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di sepeda bikin pagi kamu makin seru. How you doing ya? Di pukul 7 lewat 10 menit, teman Pro 2, buat yang udah siap-siap ke tempat aktivitasnya kamu, teman Pro 2, hati-hati di jalan dan semoga banyak hal baik yang datang sama kamu di hari ini, teman-teman produser sepanjang hari ini. Dan kalau dipantau dari jalan Tompelo nomor 8 Oyobobo Kota Kupang, teman Pro 2, ini di luar cuacanya bagus banget, teman Pro 2. Langitnya juga biru sekali, terus juga awannya ya warna putih. Sama seperti awan pada umumnya, teman Pro 2, tapi sangat cerah. Jadi semoga kamu di blast ya hari ini, teman Pro 2. Nah, buat kamu, kita masih barengan sama di sepeda. Pastinya buat yang mau salam-salam, yang mau gabung, teman Pro 2, boleh banget pastinya. Alright, semangat aja buat kamu. The next song Aji mau puterin koleksi yang juga enak banget, teman Pro 2, didengerin pagi hari ini. Dan masih juga masuk dalam new entry nih, atau new release-nya kita, teman Pro 2. Langsung aja putarkan. This is Angel by Kahdi featuring sama Angeline.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey Baby by Pitbull featuring sama T-Pain, teman Pro 2. Drop it to the floor, teman Pro 2. Buat kamu yang hari ini makin semangat mungkin karena udah disemangatin sama My Tua gitu kan, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, kali ini gitu kan, kalau tadi kamu udah dengerin Pitbull sama T-Pain, the next song kita bakal muterin satu koleksi dari Oasis, teman Pro 2, karena sekarang Aji lagi pakai jaketnya Oasis. Sebuah kebetulan gitu, teman Pro 2. Nah, lagu Oasis yang bakal Aji putarkan adalah Rock and Roll Star, teman Pro 2, yang membahas atau punya makna tentang impian besar seorang dari kelas pekerja yang ingin lepas dari kehidupan kota yang membosankan dan bercita-cita menjadi bintang, teman Pro 2. Wow. I mean, kamu enggak perlu bercita-cita jadi bintang lagi, 'cause you are the star, teman Pro 2.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey Kupang!

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tadi baru aja kamu dengarkan Nirmala dari Nosaleh, teman Produe. How are you doing today, man? Dan buat kamu yang udah mulai beraktivitas, semangat ya buat kamu, teman Produe. Dan kali ini biar kita makin semangat, Aji mau kasih satu informasi olahraga buat kamu, teman Produe, di pagi hari ini. Ada tim Taekwondo Indonesia, teman Produe, yang menambah satu medali perak nih kayaknya, dan dua medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia, teman Produe. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan, Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang tersebut. Dan dua medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Prien Sang Tias serta atlet Arga Putra dari Arena, teman Produe. Nah, Kaiser ini harus mengakui keunggulan atlas Rusia Vladislav Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Dan pertandingan babak puncak tersebut berlangsung pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 sore di ibu kota ya. Dan taekwondo berusia 20 tahun, Adrian Kaiser menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, teman Produe. Buat kamu stay tune aja di Produe FM Kupang. Kali ini aja mau puterin koleksi dari Justin Bieber yang di request sama Moji di Lebanon, teman Produe. Dengan One Less Lonely Girl, so buat kamu enjoy this one. It's gonna

0: shouty.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Makhluk Tuhan paling seksi teman Pro 2 The Rock featuring sama The Law ya teman Pro 2. Buat kamu ini udah pukul 7.57 dan setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian pilek pilih lagu kamu teman Pro 2. Seperti biasa satu musisi dengan 4 lagu yang bisa kamu pilih. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.